0: Masukkan corner Zee Muhammad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya cukup. Tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: Zee? Panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, uish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak. Dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Okay, borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI okay, dalam hangnya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit. 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku, mula macam, wih, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan. Dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI apa semua ni. Buat lagu apa semua kan. Tandingan lah apa. Tandingan Borea, Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni?
0: Okay.
1: Weh, real eh benda ni. So aku pun buka apa.
0: Yang hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu aku layan. Layan buat. Aku tak tahu lagi ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat.
0: Mm-hmm.
1: So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu, demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu, aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang takerti kan.
0: Okay.
1: Buat yang satu lagi version tu, dia macam, dia ambil hang punya demo, dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting ke. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam, dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
3: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah suka darah kita
3: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
10: Jaga hati, jaga kata.
9: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
11: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Saya mula dekat Ipoh. Dekat Ipoh tu, waktu tu dia punya kontra budaya memang sangat happening. Jadi waktu tu saya sekolah, saya ingat lagi. Walaupun waktu tu belum join scene, kita tak tahu lagi benda tu scene. Tapi kita macam biasa dengar member cakap pasal band. Terutama waktu tu band-band barat lah kan. Band metal, band punk apa semua tu. And then saya ingat kalau kita jalan dekat Ipoh tu, saya selalu nampak poster gig. Waktu tu kita tak tahu lagi budak lagi kan. Macam, tapi dah terlalu kerap kita nampak. Dan saya start nampak pula budaya-budaya macam orang main skate di tepi jalan apa semua. And then kita, bila kita pergi certain store, kedai dekat mall dekat Ipoh tu, kita ada nampak gambar gig. So kita macam nak tahu kan apa benda ni kan. Tapi dah masa yang sama waktu tu saya dah dengar music daripada saya budak tu. Saya dah dengar Metallica, Nirvana, semua tu saya dah dengar. Cuma tak tahu ada underground scene yang tempatan tu kan. Dan even sebelum tu saya dah tahu Carburetor Dung, lagu Buhu Clapping Song tu, sebab saya belajar main gitar tu dengan geng rempit kat kampung saya. Waktu tu kita tak tahu pun Carburetor Dung ni macam band punk tempatan apa tu. Tapi semua mak rempit semua ajar, oh ni kita kena jam ni Carburetor Dung. Jadi kita dah start jam apa semua. Secara tak sedar dia dah memang menyeluduk masuk. Tapi saya paling ingat bila semua orang kat sekolah akan cakap, oh ada gig, ada gig. Masa kita tak faham apa gig tu, apa gig tu. Jadi kita start pergi lah, time sekolah dah pergi gig lah. Saya ingat lagi saya pergi gig pertama, saya beli fanzine, fanzine underground. Jadi kat fanzine tu pula saya discover benda-benda lain. Oh bukannya kat Ipoh, Kuala Kansar ada, Taiping ada, Parit ada, Botol ada kan. So maksudnya semua daerah-daerah kat Perak tu ada. Kadang tahu pula, oh kat KL ada, kat sini ada. Jadi waktu budak tu ada satu nama yang saya selalu biasa dengar. Nama tu Jokit waktu tu. Saya cakap, eh apa dia ni, nama dia ni ada kat mana-mana kan. Dan waktu tu tak tahu lagi yang dia tu Carburetor Dung. Padahal time tu dah belajar lah main gitar lagu Buhu Clapping Song tu kan. Jadi dia organik lah benda tu jadi. Sebab dia memang berada di sekitar saya dekat Ipoh tu. Dan waktu tu saya ingat, bila saya ingat balik, memang Ipoh tu punya budaya underground ni memang sangat happening.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Ini dia Frekuensi Fikir bersama dengan Sarah Amir, penggerak utama untuk Wayang Woman. Sarah, saya tanya, Wayang Woman fokus on wayang kulit saja ke dia?
1: Okay. So, kita boleh dikatakan memang contemporizing seni tradisional. So, dari segi pembelajaran, Pak Dain iaitu Cikgu Ilya and yang duduk dekat Tumpat, Kelantan, dia adalah salah satu dalang lelaki yang boleh dikatakan terbuka hatilah untuk mengajar kita. Traditional storytelling, kalau ikutkan wayang kulit, dia Kelantan, dia ikutkan cerita epik Mahabharata dan Ramayana yang lebih kepada peperangan dan you know, pergaduhan. So kita orang bila dah start kumpulan ni, kita orang macam nak buat cerita hantu lah. So dari segi penceritaan, dari segi watak-watak dia, kita ada hantu kopek, ada penanggal, ada pontianak. Kerana hantu-hantu ni pun adalah salah satu faktor yang menyatukan benua Asia Tenggara juga. Kalau dari Thailand ke Lao ke, semua bahasa dia berbeza, tapi hantu kita sama. And semua dia hantu-hantu perempuan. So kita pun terfikir, kenapa macam apa yang buat kewujudan this form of storytelling ada di rantau ni. So kita as art practitioners, and masa kita orang first berkumpul secara online, you know, we just got to know each other's culture, bercerita-cerita tentang cerita yang mak kita cerita, nenek kita cerita, and cuba mencarikan kesinambungan through all of it. So asas dia pembelajaran seni tu mengikut traditional wayang kulit Kelantan. So every persembahan kita bermula dengan Dewa Panah, iaitu pembukaan cerita wayang kulit Kelantan. Tapi cerita pokok dan cerita-cerita sampingan dia semua berlandaskan dari persepsi hantu-hantu ni lah. Jadi kebanyakan cerita-cerita ni lebih environmental focus. So kita nak mempertengahkan dari perception hantu-hantu yang wujud ni untuk membanteras masalah-masalah yang melanda ekosistem dunia kita. Dari masalah jerebu pun kita pernah address, masalah pengairan data center melalui cerita-cerita hantu air. So aspek storytelling ni banyak bertukar lah, based on di mana kita bercerita. Dia boleh weave different type of themes based on the environmental concern of a certain area.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Frequency VK, and kita tengah nak buka line sekarang untuk Langkah Suka yang menjadi opening act untuk Avenged Sevenfold. So at first semua orang macam tertanya-tanya, kenapa Langkah Suka, kenapa Langkah Suka? But they prove everyone wrong. They did the most punk and metal thing ever. They flash the Palestinian flag and diorang pilih untuk berkarya untuk kemanusiaan.
1: So sekarang ni kita ada Langkah Suka, kita nak tanya apa perasaan buat lagu Palestine tanpa perlukan dorongan daripada siapa-siapa pun, dan ini adalah satu tindakan yang against the data, dan of course tapi lakukan music dengan penuh sincerity atas nama humanity.
2: Hai, saya Alihan, keyboardist dalam band Langkah Suka. Bila saya menulis lagu yang berjudul Manusia Terindah, ilham tu datang daripada satu perenungan yang sangat mendalam tentang nilai sebuah nyawa. Kita melihat saudara-saudara kita di sana sebagai insan-insan terpilih, mereka yang diuji dengan pengorbanan darah dan nyawa, lalu diangkat kemuliaannya oleh Allah SWT sebagai syuhada yang menuju ke syurga. Dari situ cetusnya tajuk saya fikir Manusia Terindah, kerana pengorbanan suci mereka melambangkan erti kemanusiaan yang paling sejati. Niat saya menghasilkan karya ini bukan sekadar untuk berkarya, tetapi juga sebagai peringatan buat diri saya dan semua. Dalam sibuk kita mengejar dunia hiburan, jangan kita terlalu leka atau selesa sampai alpa. Kita perlu beringat di sana ada nyawa yang terus menjadi taruhan demi mempertahankan tanah air mereka. Sebab itu dunia hiburan tidak boleh berdiri sendiri. Kita perlu berjalan seiring dengan solidariti yang kukuh buat Palestin.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Activity. Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 20 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat. Berdasarkan data terkini daripada Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Pasir Gudang Johor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 180, diikuti Larkin, Sri Aman, Sarawak, Kota Tinggi dan Pengerang Johor. Selain itu, Balut Baru Kuantan Pahang 162, Batu Pahat Johor 161, manakala Bukit Rambai dan Bandaraya Melaka masing-masing merekodkan bacaan 160. Situasi sama turut melanda Seremban, Keluang dan Tawau yang masing-masing mencatatkan bacaan 154 manakala nilai 153. Alor Gajah dan Segamat serta Tangkap pula masing-masing 142. Dalam pada itu, sebanyak 44 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana manakala 4 lagi pada tahap baik. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Rakita 107.9.

0: Di dalam kejujuran dari Megat Fazli baru saja anda layankan di On The Way Rakita pagi ini. Bila dah bekerja ni, anda mesti ada experience pergi training ataupun ambil online course. Apa perubahan selepas itu dan macam mana perkara ini boleh improve cara kerja anda?
1: Kadang-kadang kita ni pergi training sebab company yang hantar. Tetapi kan, persoalannya, lepas habis training tu, ada tak perubahan pada cara kita bekerja? Kalau kata sebelum ni kita ambil masa lama nak siapkan satu tugas ni, lepas belajar teknik baru kita tahu ada cara yang lebih mudah dan cepat untuk kita buat kerja tersebut. Ataupun, mungkin sebelum ni kita tak berapa nak mahir nak bercakap dengan orang, tetapi selepas ikut communication training, kita jadi lebih confident masa presentation ataupun meeting.
0: Lebih dalam lagi akan kita bualkan selepas ini. Kita layankan dulu Selatan bersama dengan Izhar, Kuai, God, J Station dan juga Akim Waru, Hood by Air. On the way Rakita, music line, fikiran line. Yeah, on my

0: kau jiwa dia macam aku ripple, huh? Shawty ada goals, even hati hippo, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan aku back. Untuk sembah lagi.

0: Flower of Love dengan American Wedding. Muzik lain, fikiran lain. Guys, kalau sebelum ini alasan kita nak belajar skill baru sebab kursus mahal. Tapi sekarang ada peluang yang boleh dimanfaatkan. Belanjawan 2027 ada disediakan portal rakyat digital yang sudah pun dilancarkan. Orang awam boleh dapat akses kepada 16,000 kursus dan persijilan di Coursera. Akses percuma selama 3 bulan dibiayai sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
1: Tapi apa yang menarik, online courses ini bukan semata-mata untuk kita kumpul CJ dan letak dalam resume. Yang lebih penting ialah kemahiran yang kita dapat. Sekarang ni, AI semakin banyak digunakan dalam dunia pekerjaan. Kalau kita belajar cara menggunakan AI dengan betul, mungkin kita boleh siapkan kerja dengan lebih efisien. Begitu juga dengan kemahiran analisis data, komunikasi dan juga pengurusan projek. Dunia pekerjaan sekarang ni sentiasa berubah. Pengalaman memang penting, tetapi kemampuan kita untuk terus belajar pun boleh menjadi satu kelebihan.
0: Selepas ini, kita nak sama-sama dalami. Ada satu perkongsian daripada seorang HR trainer yang kongsikan banyak informasi dekat Threads berkenaan dengan online courses ini. Dan juga kita akan dengarkan perkongsian dari beliau. Muzik lain, fikiran lain.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh, kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit. Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri dalam sibuk menikmati hari ini.
4: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
5: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
6: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
3: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah, banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
7: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.

0: kita 107.9.
1: Halo, sorry banget ya, soalnya gue itu lagi sibuk di kantor. Kamu udah makan ya?

0: Jangan merajuk dari Max Brandon di On The Way Rakita pada pagi ini. Dan seperti yang dijanjikan dalam POV On Air pada hari ini, kita bawakan seseorang yang akan menerangkan lebih lanjut tentang Coursera seperti yang sudah pun diumumkan ketika Belanjawan 2027.
1: Dan sekarang ini, Nira dan Atoy membawakan Zahin yang merupakan HR Learning and Development, HR Data Analyst dan juga HRD Corp Accredited Trainer yang akan kongsikan berkenaan dengan Coursera Percuma.
0: Saudara Zahin, selamat pagi. Boleh kongsikan sedikit tentang perkara ini kepada pendengar-pendengar Rakita?
2: Seperti yang kita sedia maklum, inisiatif Rakyat Digital melalui PAS Pembelajaran Global ada berikan 3 bulan akses Coursera Percuma, di mana diterhad kepada 25,000 lesen bermula pada 16 September 2026. Jadi Coursera juga ada menyediakan kursus online bertaraf dunia, fleksibel dan juga relevan dengan kerjaya contohnya persijilan daripada Microsoft, Google, IBM dan lain-lain. Bagi saya, untuk kos pertama yang perlu enroll adalah sama ada persijilan professional ataupun specialization. Sebab dalam Coursera ni ada banyak benda lah. Okay. Dan untuk specialization ni ikut bidang masing-masing, ada data analytics, cyber security, AI dan lain-lain. Lepas dah dapat sijil ni, barulah kita boleh fokus kepada soft skills dan juga guided projects.
0: Jadi kami juga nak tahu sebenarnya Encik Zahin, berapa lama yang diperlukan untuk habiskan satu-satu kos ni? Selepas ini, Encik Zahin akan kongsikan lagi. Kita lainkan dulu No Good dengan Suai di Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: Rakita 107.9.
1: Hello.

0: Lego In My Room dari Kodim baru saja anda layankan di On The Way Rakita, dan kami di sini, Atta dan juga Nira, masih lagi bersama dengan Encik Zahin yang ingin kongsikan berkenaan dengan Coursera secara percuma ini. Right now kita nak tahu berapa tempoh masa yang perlu diambil untuk menyelesaikan satu-satu kursus itu.
1: Dan bila HR tengok resume seseorang calon yang ada banyak CJ online courses, adakah itu terus memberikan kelebihan kepada calon tersebut?
2: Untuk siapkan satu course, dia sebenarnya bergantung kepada course itu sendiri. Ada course yang 4 modul, ada juga yang 5, ada yang 6. Dan kalau kita betul-betul fokus, ambil masa, dalam seminggu pun dah boleh siapkan. Jadi sementara ada mood nak belajar dan ada juga momentum, eloklah kita siapkan cepat-cepat. Dan kepada HR dekat luar sana, online course ni sangatlah penting, sebab daripada online course lah, staff tu boleh dapat banyak ilmu dan juga boleh menyumbang kepada productivity dalam syarikat. Okay, untuk mencari kerja, okay, kandidat yang ambil banyak course memang ada advantage, sebab kita boleh nampak kandidat tu ada usaha untuk upskill diri sendiri dan juga ada motivasi untuk transform diri dan juga kerjaya.

0: Sadly sudah pun di-share. Ada 18 buah lagu yang disagree nak kasih up.
1: Disebabkan mendapatkan high demand, showcase telah pun menjadi konsert.
0: Masa untuk grungekan diri dekat Black and White in Colour live in concert pada 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam dan pintu mula dibuka dari jam 7 petang.
1: Dan juga, cop Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket boleh dapatkan di disagree.ubertickets.asia.
0: Rakita 107.9 official rakan grunge disagree Black and White in Colour live in concert.

0: Stay tune di Rakita bersama dengan kami di On The Way. Kami akan masuk ke jam terbaru selepas ini untuk Whistle.
1: Dan untuk Whistle, kita nak highlight berkenaan dengan sukan. Seminggu sekali ini dah cukup untuk kekal fit ataupun tidak. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cie.

0: lingkungan, alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Besar.

0: kita. Betul ke seminggu sekali bersukan sudah cukup untuk kekal fit? Ataupun sebenarnya baru permulaan kepada gaya hidup yang lebih aktif dan sihat?
1: Sebab kadang-kadang kita rasa asalkan dah berpeluh sekali seminggu maknanya kita dah cukup aktif. Tapi betul ke macam tu? That's why selepas ini kita nak kupas sama-sama sebab kita nak tengok sejauh mana aktiviti fizikal kita setiap minggu membantu kita kekal cegar dalam kehidupan seharian.
0: Layan dulu Lucards dengan Ilusi Visualis. Rakita, music lain, fikiran lain. All up.

0: Willow, Talk on the Hill, muzik lain, fikiran lain dalam Whistle hari ini. Jom kita bicarakan dan kita bincangkan tentang sukan seminggu sekali je. Boleh fit ke? Cuba cek jadual sukan kita. Ada yang main badminton setiap Rabu, futsal malam Jumaat ataupun running pada pagi Ahad. Lepas habis satu sesi, peluh dah keluar, badan dah penat, terus rasa macam dah settle tanggungjawab bersenam untuk satu minggu tu.
1: Menarik untuk kita fikirkan sebab aktif bersukan seminggu sekali tak semestinya bermaksud kita sudah mempunyai tahap kecergasan yang baik. Kecergasan bukan sekadar tentang berapa lama kita boleh bermain futsal ataupun berapa jauh kita boleh berlari. Kita juga bercakap tentang stamina, kekuatan otot dan juga kemampuan badan untuk menjalankan aktiviti harian. Anda mungkin boleh main badminton selama 2 jam. Tetapi bila naik tangga ke tingkat 3 dah tercungap-cungap ataupun baru berjalan agak jauh di pusat beli belah, kaki dah mula rasa penat. Situasi macam inilah menunjukkan bahawa kecergasan bukan hanya tentang prestasi kita ketika bersukan, ia juga berkait dengan bagaimana badan kita berfungsi sepanjang hari.
0: Ada satu fakta daripada World Health Organization ataupun WHO selepas lagi kita nak kongsikan. Layankan dulu Young Amzar dengan Runaway, music line, fikiran lain. Semua

0: Irama dengan magazine di Rakita, muzik lain, fikiran lain. Satu fakta kita nak kongsikan. Menurut World Health Organization atau WHO, orang dewasa disarankan melakukan sekurang-kurangnya 150 hingga 300 minit aktiviti aerobik intensity sederhana seminggu ataupun 75 hingga 150 minit aktiviti intensity tinggi. Tambahan pula, latihan kekuatan otot disarankan sekurang-kurangnya 2 hari seminggu.
1: Tetapi ini bukan bermaksud orang yang bersukan seminggu sekali langsung tak mendapat manfaat. Sebenarnya, ada juga kajian tentang kumpulan yang dikenali sebagai Weekend Warriors. Golongan ini biasanya melakukan sebahagian besar aktiviti fizikal mereka dalam satu atau dua hari sahaja. Pada hujung minggu, kerana sibuk bekerja sepanjang minggu. Okey, bayangkan ada orang yang bekerja dari Isnin sampai Jumaat dan memang susah nak cari masa bersenam. Jadi, dia pilih hari Sabtu untuk berbasikal dan hari Ahad untuk main badminton. Usaha itu tetap ada manfaat. Cuma kita juga boleh cuba bergerak lebih banyak pada hari bekerja walaupun sekadar berjalan kaki ataupun menggunakan tangga.
0: Salah seorang jurulatih dalam sukan High Rocks iaitu Coach Mark pernah hadir ke Rakita dan kita akan kongsikan sebentar lagi apa yang pernah dikongsikan dalam Rakan Ekspresi Presents My Sukan Corner. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Jadi, dah ready?
2: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang, Fizan?
1: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
2: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
1: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
3: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
0: Lagu ni bukan tak dia cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang, lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang, proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini. Tapi serantau.

0: Unbroken dari band Nah di On The Way Rakita dalam Whistle hari ini. Secara rumusannya, kalau katalah kita hanya mampu bersukan seminggu sekali, please jangan berhenti. Itu tetap satu permulaan yang baik dan lebih bagus daripada langsung tak bergerak. Cuma jangan jadikan satu sesi sukan itu sebagai alasan untuk kita tidak aktif sepanjang 6 hari yang berikutnya. Tak semestinya kena pergi gym setiap hari pun. Boleh mula dengan berjalan kaki lebih kerap, kemudian naik tangga, turun tangga, buat latihan kekuatan ringkas di rumah, ataupun tambah lagi satu sesi aktiviti dalam jadual mingguan kita.
1: Sebab matlamat kita bukan sekadar nak jadi hebat setiap kali turun ke gelanggang. Kita nak bina badan yang lebih kuat, tingkatkan stamina dan pastikan badan kita mampu menampung keperluan kehidupan harian kita. Akhirnya, yang penting bukan sekadar berapa kerap kita bersukan, tetapi bagaimana kita menjadikan pergerakan sebahagian daripada gaya hidup kita.
0: Mungkin anda ada pendapat anda juga ingin anda kongsikan, boleh WhatsApp kami di 011-4975-1079. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Jangan ke mana-mana, terus dia dengarkan kami untuk featuring your playlist di jam terbaru. Kejap lagi, FYP.
1: Dan hari ini FYP kita nak featuring playlist pilihan Manfei ataupun OK Manfei. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: 2 KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Jom kita teruskan lagi On The Way Rakita pagi ini dengan featuring your playlist. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengarkan lagu-lagu pilihan Manfei.
3: Manfei mengeluarkan album Aku dan Kau Versus Dunia pada 11 September 2026. Album ini mengandungi 13 buah lagu, antaranya King and Queen, Berapa Kali, Mona Lisa dan juga Some of You.
2: Dan sebagai permulaan untuk FYP hari ini, kita layankan Berapa Kali di On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Denzel Curry dengan Difference baru saja anda layankan untuk FYP hari ini featuring your playlist bersama dengan Manfei.
1: Kredit Apple Music untuk lagu Cara Siapa yang menyenaraikan Aiman Raslan ataupun Manfei sebagai penulis lirik, komposer dan jutera mixing selain terlibat dalam vokal latar dan juga rapping. Dan seterusnya, single Nak Tak Nak dikeluarkan pada 2 September 2021 dalam kategori hip hop ataupun rap. Ini menunjukkan katalog muzik Manfei sudah mempunyai rilisan sejak beberapa tahun sebelum album terbarunya.
0: Dan diharapkan selepas ini perjalanan kerjanya menjadi lebih terbuka, lebih cerah dan lebih berjaya. Jom kita layankan dulu. Dalam FYP hari ini kita ada Lil Tecca dengan 500 Pound, Music Line, Fikiran Lain.

anything to say.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: silence. Sambil-sambil itu, kami di Rakita juga ingin kongsikan satu berita gembira.
1: Music video karya terbaru Butterfingers, Merdeka 26 bakal dibebaskan jam 6 petang ini.
0: Dan kami di Rakita juga akan memainkan karya baru tersebut secara eksklusif. Dengarkan bermula jam 6 petang ini, Butterfingers, Merdeka 26. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Guys, jangan ketinggalan dan jangan lupa untuk follow rapat YouTube channel Rakita.my sebab a lot of content kita ada sediakan dekat sana. Ada interview bersama dengan artis, ada pelbagai siri podcast tersedia dan anda boleh dengarkan semula andai kata anda terlepas sesi-sesi podcast sebelum ini.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan kimi di Rakita. Jadi, YouTube Rakita.my.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes sepulain. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Salsa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atil Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Lebih 150 penceramah dan 60 sesi forum bakal menghimpunkan pemain industri pengangkutan tempatan serta antarabangsa menerusi Transport Expo Asia atau TXA 2026 di Kuala Lumpur bermula 20 Oktober ini. Dianjurkan Kementerian Pengangkutan MOT,

0: elektrik atau EV, pemanduan autonomi, kecerdasan buatan atau AI dan pendigitalan logistik. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata, TXA 2026 bakal menjadi platform strategik untuk mencorakkan masa depan pengangkutan negara menerusi perkongsian idea, penerokaan teknologi dan pengukuhan kerjasama strategik. Katanya lagi, Malaysia bukan sahaja perlu mengikuti perkembangan global, malah memastikan negara bersedia menghadapi transformasi sektor pengangkutan secara inovatif dan mampan. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream durakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Dan sekarang ini, Nira dan Atoy membawakan Zahin yang merupakan HR Learning and Development, HR Data Analyst dan juga HRD Corp Accredited Trainer yang akan kongsikan berkenaan dengan Coursera Percuma.
0: Saudara Zahin, selamat pagi. Boleh kongsikan sedikit tentang perkara ini kepada pendengar-pendengar Rakita?
3: Seperti yang kita sedia maklum, Inisiatif Rakyat Digital melalui PAS Pembelajaran Global ada berikan 3 bulan akses Coursera Percuma, di mana diterhad kepada 25,000 lesen bermula pada 16 September 2026. Jadi Coursera juga ada menyediakan kursus online bertaraf dunia, fleksibel dan juga relevan dengan kerjaya contohnya persijilan daripada Microsoft, Google, IBM dan lain-lain. Bagi saya, untuk kos pertama yang perlu enroll adalah sama ada persijilan professional ataupun specialization. Sebab dalam Coursera ni ada banyak benda lah. Okay. Dan untuk specialization ni ikut bidang masing-masing, ada data analytics, cyber security, AI dan lain-lain. Lepas dah dapat sijil ni, barulah kita boleh fokus kepada soft skills dan juga guided projects.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Berapa tempoh masa yang perlu diambil untuk menyelesaikan satu-satu kursus itu?
2: Dan bila HR tengok resume seseorang calon yang ada banyak CJ online courses, adakah itu terus memberikan kelebihan kepada calon tersebut?
3: Untuk siapkan satu course, dia sebenarnya bergantung kepada course itu sendiri. Ada course yang 4 modul, ada juga yang 5, ada yang 6. Dan kalau kita betul-betul fokus, ambil masa, dalam seminggu pun dah boleh siapkan. Jadi sementara ada mood nak belajar dan ada juga momentum, eloklah kita siapkan cepat-cepat. Dan kepada HR dekat luar sana, online course ni sangatlah penting sebab daripada online course lah, staff tu boleh dapat banyak ilmu dan juga boleh menyumbang kepada productivity dalam syarikat. Okay. Untuk pencari kerja, okay, kandidat yang ambil banyak course memang ada advantage sebab kita boleh nampak kandidat tu ada usaha untuk upskill diri sendiri dan juga ada motivasi untuk transform diri dan juga kerjaya.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

Gigamaco. Gigamaco. Gigamaco. Gigamaco. Gigamaco.

0: semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Topman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
7: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
8: Buat.
7: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kalau katalah kita hanya mampu bersukan seminggu sekali, please jangan berhenti. Itu tetap satu permulaan yang baik dan lebih bagus daripada langsung tak bergerak. Cuma jangan jadikan satu sesi sukan itu sebagai alasan untuk kita tidak aktif sepanjang 6 hari yang berikutnya. Tak semestinya kena pergi gym setiap hari pun. Boleh mula dengan berjalan kaki lebih kerap, kemudian naik tangga, turun tangga, buat latihan kekuatan ringkas di rumah, ataupun tambah lagi satu sesi aktiviti dalam jadual mingguan kita.
2: Sebab matlamat kita bukan sekadar nak jadi hebat setiap kali turun ke gelanggang. Kita nak bina badan yang lebih kuat, tingkatkan stamina dan pastikan badan kita mampu menampung keperluan kehidupan harian kita. Akhirnya, yang penting bukan sekadar berapa kerap kita bersukan, tetapi bagaimana kita menjadikan pergerakan sebahagian daripada gaya hidup kita.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Sekali sudah pun di-share, ada 18 buah lagu yang disagree nak kasi up.
1: Disebabkan mendapatkan high demand, showcase telah pun menjadi concert.
0: Masa untuk grungekan diri dekat Black and White in Colour live in concert pada 24 Oktober Rex KL Hall jam 8:30 malam dan pintu mula dibuka dari jam 7 petang.
1: Dan juga Job Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket boleh dapatkan di disagree.ubertickets.asia.
0: Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Colour live in concert.

M, masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official Rakan Grunge Disagree, live in concert. Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue, guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Dira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
7: Tak manis bila didengar orang lain.
8: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab-bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.

0: Still tak boleh move on dengan ex you? Still delulu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah Suka dan Rakita
3: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
8: Jaga hati, jaga kata.
9: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
8: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
10: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
11: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
10: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
12: dalam sibuk menikmati hari ini.
13: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
14: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
1: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atoy dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. My Digital ID Sendirian Berhad menafikan dakwaan bahawa platform Identiti Digital Nasional Malaysia beroperasi menggunakan teknologi blok rantai ataupun blockchain pihak ketiga. Dalam kenyataan hari ini, syarikat itu menegaskan platform identiti digitalnya tidak dikuasakan oleh mana-mana teknologi blok rantai pihak ketiga bertentangan daripada apa yang dilaporkan baru-baru ini. My Digital ID tidak menyimpan sebarang data pribadi dan tidak menggantikan MyCard bagi tujuan pengenalan diri. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Selasa. Hari ni tarikh dia agak cantik. 13 bulan 10. Happy birthday. Kita orang ucapkan kepada korang yang sambut birthday. Of course, Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Untuk stop petang. Yeah!
1: That's right. Korang akan lepak dengan kita orang daripada pukul 3 sampailah ke pukul 7. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu berita-berita sukan. Up next dekat Score. Yeah, on my bros,

0: kau cewek dia macam aku rapper, huh? Shawty ada goals, even hati hipper, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend 10K untuk lakukan feedback. Untuk sumber lagi,

rakita.my.

0: Alright guys, beralih lagi kita dalam cerita sukan dalam skor. Korang yang minat basketball, ini ada satu benda yang best untuk kita ceritakan kat korang semua. Satu lagi memorabilia untuk peminat-peminat Michael Jordan yang ni pecah rekod guys. Jersey merah Chicago Bulls yang dipakai oleh beliau ini iaitu Michael Jordan ketika game 2 final NBA 1998 dijual pada harga yang sangat-sangat berpatutan, $14 juta. Sekaligus menjadi barangan memorabilia bola keranjang paling mahal yang pernah dijual.
1: It's not just that jersey bertanda tangan itu dipakai ketika Chicago Bulls menewaskan Utah Jazz untuk menyamakan siri satu sama sebelum muncul sebagai juara selepas 6 perlawanan. And lebih menarik lagi, pembelinya adalah pelabur hartanah Miami, Ron Firmin. Kejuaraan 1998 itu merupakan gelaran NBA ke-6 dan terakhir Jordan bersama Chicago Bulls.

untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: please keep it down, keep it down, keep it down. Hello. We're trying to sleep here, okay?
1: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam group chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
2: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
3: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
1: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
5: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
6: Ready? Dah ready?
7: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang, Fizan?
6: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
7: Sayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
6: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
8: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.

0: Alright guys, dalam skor juga kita nak borak dengan korang update terkini untuk cerita-cerita dunia-dunia gaming. Peminat-peminat game Souls-like, ada game baru yang korang kena tengok iaitu Valor Mortis.
1: Dibangunkan oleh studio di sebalik Ghost Runner guys. Game ni dia membawa pertarungan Souls-like ke perspektif first person, melatar belakangkan Eropah alternatif zaman Napoleon.
0: So korang bayangkan korang bermain sebagai bekas askar yang bangkit semula berdepan dengan satu wabak misteri dan juga makhluk-makhluk yang mengerikan.
1: That's right. Untuk survive, pemain kena kuasai timing serangan. Of course, kena parry and kena dodge. Valor Mortis dijadualkan dilancarkan pada 13 Oktober 2026 untuk PC, PS5 and also Xbox Series XS.

0: Alright guys, setlist dah share ada 18 lagu di Segeri Nak Up untuk konsert diorang.
1: Dan disebabkan high demand, showcase dah sekarang jadi konsert.
0: So ini masa untuk korang grungekan diri korang kat Black and White in Colour Live in Concert pada 24 Oktober bertempat dekat Rex KL Hall jam 8.30 malam. Tapi datanglah awal sebab pintu dibuka 7 petang.
1: And also chop Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Nak dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 adalah official rakan grunge Disagree Black and White in Colour Live in Concert.

0: Alright guys, selepas ini kita akan sambung lepak kita untuk frekuensi fikir. Hari ini topik kita baik sangat-sangat sebab apa? Kita nak bercakap soal keselamatan sejagat.
1: That's right, and bukan keselamatan untuk wanita sahaja. Kita nak ciptakan ruang selamat untuk penonton, artis dan juga kru. Up next, frekuensi fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Thank you guys, stay lagi untuk Rakita. Thank you juga korang stream secara online di rakita.my. Kita sambung lepak kita untuk Frekuensi Fikir. Alright, so hari ni Frekuensi Fikir agak nak ambil tanggungjawab sosial kita. Kita nak bercakap mengenai ruang selamat untuk kita punya audience, artis and juga crew. Of course, nak merangkumi semua sekali lah. So, bila kita letak instrumen atas meja, pemuzik indie selalu bangga dengan ethos do it yourself inilah. Tetapi bila tiba bab keselamatan fizikal and of course kita punya dignity community kita, khususnya lelaki dan juga wanita, kita kerap juga ethos DIY ini apply kepada mangsa-mangsa. Tak boleh guys, do it yourself, apply dekat pergerakan music and art, bagus. Tetapi apply dekat mangsa-mangsa untuk survivor secara sendirian, DIY, not good, okay? So, mangsa ni mostly tanggung kos emosi dan juga fizikal mereka secara bersendirian.
3: Keselamatan manusia di dalam venue tak boleh dianggap sebagai charge tambahan. Ruang gig sepatutnya jadi tapak pelepasan katarsis tau. So, hari ni kita pecahkan spektrum ni kepada 4 fasa yang sangat kritikal daripada lantai mosh pit, which is untuk penonton, naik ke bilik artis, which is for the performers, ke belakang konsol audio untuk crew, sampailah ke gelombang gerakan akar umbi. Frekuensi Fikir.

pun tak aku ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now aku cuba

berfungsi sekadar pengutip tiket saja. Kena terapkan protokol ataupun kita appoint individu yang ada kuasa ataupun authority, dengan kita letakkan maybe lanyard yang tertera zon selamat yang boleh diakses serta-merta tanpa perlu mangsa menjerit ataupun mencetuskan confrontation. Dan seterusnya juga, kita pergi pada point untuk budaya tap and check. Jangan jadi penonton yang pasif, guys. Kalau korang nampak seseorang dalam mosh pit tu macam kaku ke, nampak dia macam ada something wrong dengan insan tersebut, korang kena cepat-cepat pergi and check. Tanya dia okey ke tak. And benda-benda macam ni sebenarnya boleh mematahkan niat pemangsa serta-merta. So we hope you guys ambil tanggungjawab ini bersama untuk kita wujudkan satu suasana yang selamat untuk kita semua. Frequency Fikir.

0: frequency fikir. And sekarang kita masuk terus ke backstage. Bila keboleh capaian ataupun accessibility ni disalahguna sebagai jemputan untuk melanggar batas, ianya bukan lagi soal interaksi seni. It is an exploitation of power. So kita hari ni kita sedang borak tentang ruang selamat untuk penonton, artis dan juga kru. So of course Bob dan juga Heidi pada hari ini nak suggestkan tiga benda, iaitu contoh, structure dan juga protokol. For example, zon hijau ni dia bukan ruang lepak awam. Green room adalah tempat kerja dan juga ruang privacy untuk artis. Ianya bukan ruang minum percuma untuk rakan-rakan penganjur ataupun individu yang berpengaruh yang mahu dapatkan kenalan ataupun interaksi bersama artis tersebut. Jadi untuk keselamatan artis tersebut, kawalan akses mesti ketat.
1: And then kita pergi kepada kuasa mikrofon dan juga suis lampu. So artis perlu diberi jaminan secara contractual, di mana kalau melihat sebarang salah laku ataupun serangan fizikal yang berada di hadapan pentas, maka mereka berhak untuk menghentikan set muzik serta merta dan minta lampu dewan dinyalakan tanpa dikenakan penalti untuk, you know, potong bayaran ataupun apa-apa saja tindakan oleh pihak penganjur. Seterusnya adalah protokol major merch dan juga sesi meet and greet. Standardkan zon pertemuan peminat. Jangan biarkan artis wanita melayan peminat di lorong gelap ataupun meja-meja jualan sendirian semasa proses loadout sedang berlaku. Ini kita nak cegah daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Frequency fikir.

0: Alright guys, setlist dah share ada 18 lagu di Segreen nak up untuk konsert diorang.
1: Dan disebabkan high demand, showcase dah sekarang jadi konsert.
0: So ini masa untuk korang grungekan diri korang kat Black and White in Colour Live in Concert pada 24 Oktober bertempat dekat Rex KL Hall jam 8.30 malam. Tapi datanglah awal sebab pintu dibuka 7 petang.
1: And also chop Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Nak dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 adalah official rakan grunge Disagree Black and White in Colour Live in Concert.

0: Rakita.
1: Yo. Yeah, aku Cina. Tapi Cina betul tau, bukan Cina Bukit eh. Eh, tapi Cina Bukit ni Cina betul ke kan? Aku pun tak tahu tu. Kita rap Melayu eh.

0: Alright guys, Bob dengan Hedy kat sini. Selepas ini kita akan melangkah lepak kita yang best juga petang-petang ni. Of course, setiap hari Selasa kita bawakan kepada korang rakan niaga bisnes orang muda.
1: That's right. And we have with us today is Vanna Fine Jewelry. Before Vanna had a name, it had a workbench daripada 1965 dekat Taiping guys. And sekarang pun dah membesar menjadi satu empire jewelry yang sangat-sangat best. We're gonna go on a deep dive on like diorang punya stories and what we can learn sebagai orang-orang bisnes. Stay tune selepas ini di YTJK.

0: pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Aktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Thank you guys, korang stay dekat Rakita hari ini. Special untuk hari Selasa, kita ada rakan niaga bisnes orang muda. Kita nak raikan entrepreneur-entrepreneur dekat luar sana. Of course, hari ini kita nak bersama-sama untuk kita borak-borak pasal satu bisnes ni, Hedy. Bisnes ni agak rare. Selalunya kita bawa F&B, local clothing, macam-macam kan. Tapi ni agak rare lah sebab jarang ada orang muda untuk getting involved dengan bisnes macam ni. Tapi kita harap lepas dengar perkongsian ini, inilah peluang korang untuk try cari market baru, keluar daripada comfort zone, kita panggil. Alright. So hari ni kita ada Wayne. Hi Wayne.
3: Hi, hello, hello. Yes. Salam sejahtera.
2: Alright.
3: Nice to meet you.
2: So Wayne daripada Vana Jewelries.
3: Yeah. So just a bit about myself. Nama saya Wayne. Saya dari Vana Fine Jewelry. Dia adalah satu private jeweler. Saya adalah satu private jeweler yang saya jalankan bersama isteri saya Emily selama 10 tahun. Okay. Saya berasal dari generasi ketiga yang terlibat dalam bisnes barang kemas melalui keluarga sebelah ibu saya lah. Kami membantu pelanggan memilih berlian, jadeite, mutiara dan batu permata yang berwarna lah. Actually nama tu warna kan. So memang dari segi masyarakat Malaysia kan, saya pun agak patriotik lah.
2: Okay.
3: Warna nama tu jadi Warna Fine Jewelry lah. So dari segi tu kita juga buat rekaan kas dan reka semula barang kemas yang lama. So apa repair job tu kita pun ada buat. Bagi kami barang kemas memang akan membawa makna. Right, untuk perkahwinan, untuk meraihkan kejayaan atau menyimpan kenangan keluarga.
2: Alright. So menarik intro daripada Wayne. Of course, kita dekat Stok Petang ni, kelainan yang kita ada business guru kita.
4: That's right. We're not alone today, Bob. Hari ni kita ada Wayne from Vana Fine Jewelry, and also we have Alan, our business guru for today. What's good, Alan?
5: Hello, hello guys. I'm good. How are you guys doing?
4: Yeah. We're doing good. Alan, a little bit about yourself.
5: Well, I'm an entrepreneur. Started off with music, silent partner in a sound and light company. Family has an F&B as well, if you've heard of Bungalow 37 in Bangsa. And a few other things, but what I really am excited about is this new business I'm doing. It's a therapy business with my moms.
4: Ooh, shout out to mom.
5: Shout out to mom.
4: She's in the studio today.
5: She is in the studio.
4: Hello.
2: Yes. Okay, so terapi yang bagus juga adalah beli barang kemas.
4: That's right.
2: Untuk diri kita ataupun orang yang tersayang. So of course kita nak borak-borak dengan Wayne dan juga Alan. Okay. So kita akan start borak sekarang ini. Maybe kita nak tanya sikit kepada Wayne. Ceritakan berkenaan tentang you punya, you know, expertise. Banyakkan tadi, antara yang semua ni yang paling you paling expertise lah.
3: Kita memang dari segi barang kemas, apa yang kita berlain dengan orang adalah makna. Okay, we are the bearer of meaningful moments. This is what we are. We know meaningful moments. Itulah slogan kita. Okay, so biasanya kita akan jumpa banyak yang dari segi ingin meraihkan atau belian yang mereka akan beli untuk pakai sendiri, atau ada yang untuk hadiah, dan ada yang ini pusaka keluarga yang diturunkan kepada anak cucu. Mm-hmm. So biasanya yang saya akan dapat satu berkomunikasi dengan mereka, have a chat, dapatkan tujuan mereka beli. So dari segi bukan sekadar produk, dari sekadar service, yang ini saya memang, this is my passion lah. My passion is to hear stories lah.
2: Win, nak tanya, tadi Win cakap pasal beli barangan ni untuk turun-temurun keluarga kan. So nak tanya kan, kalaulah barang tu diturun, you know, 10 generasi, barang

0: dari segi Jek lah. Jek tu apa yang kita boleh katakan maksud umur? Kerana Jek tu dia mineral dari it is from the ground kan, dia mineral ground, so all Jek technically are old.
1: Okay.
0: Yes, yeah, so the end of the day, apa yang dapatkan berbeza daripada Jek adalah bukan segi umur dia, katakan luntur kan, actually kalau luntur memang spesies dia agak kering, sebab tu dia ada luntur. Tetapi Jek dia banyak spesies, ada yang spesies seperti satu minyak tau, minyak like oil kan, itu oily base, ada yang memang ice base, glass base. Glass tu memang cantik lah, okay. Dan jet dia, dia banyak jenis, jenis jet, jet dia keluarga, okay. Dia ada dua jenis, memang dua species. Species tu jadeite atau nephrite. So jadeite yang memang dijadikan, biasanya dijadikan pusaka keluarga lah. Semenjak awal dari Malaysia, kerana biasanya jet ni jadeite dengan Jek ni dia dari China atau dari Myanmar biasanya. So kalau masuk dalam Malaysia ni semenjak awal, mungkin dalam 70 atau 80 tahun sebelum ni lah, itulah generasi yang sebelum, family generasi saya.
2: Just now right, you mentioned about how every piece of jewellery dia ada dia punya storytelling aspect dia kan. Maksudnya kita boleh simpulkan setiap mineral ataupun setiap barang kemas ni dia ada esensi dia kan. So for example kan, untuk pendengar-pendengar dekat luar sana yang nak meraihkan cinta, so what would you recommend to them?
0: So biasanya cinta ni memang diamond is forever lah kan. So cinta ni dia apa yang masyarakat semua, society semua tahu ialah belian, biasanya. Tapi yes, ada kalanya kita pun sekarang dah ada generasi yang baru, bukan sekadar tengok jade, batu permata. Batu permata seperti blue sapphire. Blue sapphire dia memang represent marriage. Kita pun ada yang macam aquamarine, biasa kita buat aquamarine. Dari segi harganya, seperti misal kata satu belian dalam satu karat, mungkin kita boleh dapatkan batu permata blue sapphire sampailah 3 atau 4 karat harga dia kan. So dapatlah yang besar lah kan. Dan ada makna dia lah. So generasi dah, kita dah berbentuk satu generasi yang baru kan. So this is how it is lah now.
1: Alright, so kita akan borak banyak lagi, of course bersama dengan Wayne dan juga Ellen. Kita nak sama-sama selami dunia jewellery sini guys. Okay, terus kekal untuk Rakan Niaga, bisnes orang muda.

0: Rakan niaga bisnes orang muda, hari ni kita lepak-lepak petang dengan Wayne daripada Vana Jewelries, and of course kita ada Alan, our business guru hari ini. Of course check out Alan juga, ada terapis lah. Kalau korang ada, you know, benda-benda yang korang nak cakap, boleh reach Alan. Okay, so kita nak borak pasal struggle dan juga cabaran dalam dunia perniagaan barangan-barangan kemas ini. So nak tanya dekat Wayne lah kan. So bila you tengah present ataupun tengah cerita pasal you punya business, dan orang macam question dia betul ke tak dari sudut authenticity tu, so how you punya overcome that problem?
1: Saya faham kenapa mereka tanya kan. Kan beli jewelry kan, keluarkan duit, tapi mungkin belum tahu macam mana nak menilai batu atau asli ke tak kan. There's a lot of questions lah kan. Actually biasanya saya akan terangkan jenis batu tu. Saya akan guna kredensi saya lah, kerana saya dah datang daripada generasi yang ketiga kan. Itu bukan bermaksud saya tak ada credential. Saya punya wife, my wife Emily, dia pun ada pergi belajar. So dalam dari segi jewelry, kita ada dari sudut study, nama dia gemology. So the study of gemstones kan. So kita pun ada tempat laboratory untuk ujian. So yeah, so biasanya kalau saya nak terangkan satu jenis batu, kita pun kena ada makmal lah kan. Ada makmal, ada report-report, ada dokumen yang sedia ada, right? Kalau ada laporan makmal, kita boleh, saya boleh terangkan dan baca bersama. Dalam laporan makmal tu, dari sudut apa yang asli kan, apa dalam dalam batu tu kan, batu permata tu, dari negara mana, you know, things like that. So dari segi tu, kita dah boleh yakinkan, dah bagi satu keyakinan kepada pelanggan kita.
0: Alright, satu juga saya nak tanya pasal nowadays banyak, you know, emas Korea lah, you know, banyak benda-benda yang, you know, boleh gantikan kepada, sebab bisnes jewelry mahal kadang-kadang. Jadi apa yang you, you know, pertembungan ini adakah memberi efek kepada insan-insan macam Win menjual barangan-barangan autentik dan mahal ini?
1: Ya, biasanya ada. So dari segi bahan-bahan mineral atau bahan-bahan metal lah, seperti emas, emas kan dia dari sudut akan meningkat dan menurun kan sekarang, ataupun kuantiti yang lain seperti perak, seperti silver atau platinum kan. Tapi kalau kan dalam emas, konten emas, kita ada emas Melayu, emas Cina, tak perlu cakap sampai emas di Korea ya. Dari segi itu, dia actually dia satu matematik saja. Kan, dari berapa persen dalam emas tu yang ada. So misal kata dalam masyarakat Melayu kan, biasa kita tak akan guna emas. Kita guna mungkin ada yang baru seperti suasa. Kita guna mixed metal lah, yang mixed metal suasa ke, atau perak, silver, palladium. So apa yang kita ada, memang kita boleh ada pilihan. We have the choice. And so datang kepada kita, kita biasa buat banyak rekaan khas, bespoke piece. Tapi bespoke piece kita, kita akan tanya dulu apa tujuan untuk memakai ni. Kalau tujuannya untuk perkahwinan, kita akan tahulah. Untuk laki atau untuk, you know, untuk perempuan, kita akan tahu.
2: I nak tanya you something actually. So setiap piece yang Vana buat ni lain-lain kan? So there's no same piece, there's no same piece that you're repeating. It's all unique.
1: Yes, yes. So why it's unique is because kita bukan factory yang besar. Okay, and setiap kita, because there's a lot of passion in the business, and we like to be to resemble an identity of the person buying. So what we do is just example for a specific stone, right? The specific stone itself, there's no taking part unless it is production made, unless it is man made. Or sekarang kan ada lab grown kan, there's a lab grown in diamonds. So those you can actually control the quality. But if you talk about just a simple different sizes, different color hue, saturation, there's just so many variants and dynamic, right? So definitely there's no exact one piece that is exactly the same. Same thing goes to jade, same thing goes to pearls. Unless it is the most expensive. Yang mahal lah, yang memang cantik-cantik lah, top-top lah, tu memang kita tak boleh.
2: That's really interesting. Tapi I have one more question for you. Kalau customer dah beli satu, macam mana you nak buat dia datang balik to buy another one?
1: That is a very good question. Right?
3: Yeah.
1: Yes, it's a very good question. So, kan saya kata kita, dari business, dari segi business kita, we are not the type of jewelers that will focus on a specific jewelry because our jewelry is bespoke. So, example, for a lady, kan kita ada telinga untuk anting-anting, kita ada rantai tangan, kan? Kita, so there, you can have a set, kan? That's one. Then there's also another in terms of color, right? So then you can turn into color. There's another set that you can turn into, you know, another batu permata, right? Mutiara, pearl set and things like that. Same with men also. But the difference is that also in terms of what is the season or occasion that you're celebrating, makna dia pun tak sama, right? So the makna is an example, kan? And this is how we grow with our customer. We grow with our customer is first you get married, so you propose. Then you nak cari wedding band, kan? Lepas cari wedding band, adalah, you dah mengandung, kan? Oh, there's a children. You kena push present lah, kan? Kena push present, kan? 5-year anniversary, 10-year anniversary. Maknanya berbeza.
3: Yeah. Oh, Bob, tadi kan ada satu benda yang menarik lah. You know, like macam every... Okay, now kan, kita... Just like for us to rewind a bit, kan? I think like macam the biggest challenges of like bespoke artisans lah, we would say. Like especially in jewellery ni kan, you are dealing dengan... Contoh lah, ibaratnya macam kalau baju kan, fast fashion versus dengan artisan punya pieces, right? Tapi kan, there's one thing that Wayne cakap yang membuatkan I macam, oh, it's really cool. Every single jewellery piece dia berbeza and it's like humans, kan? Macam manusia juga. There's just something so poetic about it. Like macam Ellen, Wayne, Bob and Heidi, we are all individual human beings dengan our own individual personalities and whatnot. Sama juga dengan jewellery. Like every single bespoke piece is like different cuts, different orang kata apa, brilliance and so forth, kan? So itu about, I think kan, lepas ni I tak sabar untuk nak tahu lebih banyak lagi tentang Vanna Fine Jewellery. So stay tuned with us selepas ini dekat Rakan Niaga, Business Orang Muda.

0: Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, tinggal top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Rakitiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera, saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam proses menggubal satu peraturan khusus bagi mengekang kegiatan ulat tiket atau scalping tiket acara di negara ini. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Dr. Fauziah Saleh berkata penggubalan peraturan itu dibuat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 berikutan ketiadaan peruntukan khusus dalam undang-undang sedia ada bagi menangani isu berkenaan. Beliau berkata Seksyen 15-1 Akta 723 memberi punca kuasa kepada Menteri untuk mewujudkan satu mekanisme dalam bentuk peraturan bagi membanteras aktiviti penjualan semula tiket pada harga yang tinggi dan juga melampau. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9, boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Thank you guys, korang stay dekat Rakita hari ini. Special untuk hari Selasa, kita ada Rakan Niaga Bisnes Orang Muda. Kita nak raikan entrepreneur-entrepreneur dekat luar sana. Of course hari ini kita nak bersama-sama untuk kita borak-borak pasal satu bisnes ni, Hedy. Bisnes ni agak rare, selalunya kita bawa F&B, local clothing, macam-macam kan. Tapi ni agak rare lah sebab jarang ada orang muda untuk getting involved dengan bisnes macam ni. Tapi kita harap lepas dengar perkongsian ini, inilah peluang korang untuk try cari market baru, keluar daripada comfort zone, kita panggil. Alright, so hari ni kita ada Wayne. Hi Wayne.
3: Hi, hello, hello. Yes. Salam sejahtera.
2: Alright,
3: nice to meet you.
2: So Wayne daripada Vana Jewelries.
3: Yeah. So just a bit about myself. Nama saya Wayne. Saya dari Vana Fine Jewelry. Dia adalah satu private jeweler. Saya adalah satu private jeweler yang saya jalankan bersama isteri saya Emily selama 10 tahun. Okay. Saya berasal dari generasi ketiga yang terlibat dalam bisnes barang kemas melalui keluarga sebelah ibu saya lah. Kami membantu pelanggan memilih berlian, jadeite, mutiara dan patu permata yang berwarna lah. Actually nama tu warna kan, so memang dari segi masyarakat Malaysia kan, saya pun agak patriotik lah. Warna nama tu jadi Vana Fine Jewelry lah. So dari segi tu kita juga buat rekaan khas dan reka semula barang kemas yang lama. So apa repair-repair job tu kita pun ada buat. Bagi kami barang kemas memang akan membawa makna, right, untuk perkahwinan, untuk meraihkan kejayaan atau menyimpan kenangan keluarga.
2: Alright. So menarik intro daripada Wayne. Of course, kita dekat Stok Petang ni, kelainan yang kita ada, kita ada business guru kita.
4: That's right. We're not alone today, Bob. Hari ni kita ada Wayne from Vana Fine Jewelry, and also we have Alan, our business guru for today. What's good, Alan?
5: Hello, hello guys. I'm good. How are you guys doing?
4: Yeah. We're doing good. Right. Alan, a little bit about yourself.
5: Well, I'm an entrepreneur. Started off with music, silent partner in a sound and light company. Family has an F&B as well, if you've heard of Bungalow 37 in Bangsa. And a few other things, but what I really am excited about is this new business I'm doing. It's a therapy business with my moms.
4: Ooh, shout out to mom.
5: Shout out to mom.
4: She's in the studio today.
5: She is in the studio.
4: Hello.
2: Okay, so terapi yang bagus juga adalah beli barang kemas.
4: That's right.
2: Untuk diri kita ataupun orang yang tersayang. So of course kita nak borak-borak dengan Wayne dan juga Alan. Okay, so kita akan start borak sekarang ini. Maybe kita nak tanya sikit kepada Wayne, ceritakan berkenaan tentang you punya, you know, expertise. Banyak kan tadi, antara yang semua ni yang paling you paling expertise lah.
3: Kita memang dari segi barang kemas, mm-hmm. apa yang kita berlain dengan orang adalah makna. Okay, we are the bearer of meaningful moments. This is what we are. We know meaningful moments. Itulah slogan kita. Okay. So biasanya kita akan jumpa banyak yang dari segi ingin meraihkan atau belian yang mereka akan beli untuk pakai sendiri, mm-hmm. atau ada yang untuk hadiah, dan ada yang ini pusaka keluarga yang diturunkan kepada anak cucu. Mm-hmm. So biasanya yang saya akan dapat satu berkomunikasi dengan mereka, have a chat, dapatkan tujuan mereka beli. So dari segi bukan sekadar produk, dari sekadar servis, yang ini saya memang, this is my passion lah. Okay. My passion is to hear stories lah.
2: Alright. Wei, nak tanya. Tadi Wei cakap pasal beli barangan ni untuk turun-temurun keluarga kan. So nak tanya kan, kalaulah barang tu diturun, you know, 10 generasi, barang, you know, barang kemas ni kan, macam jet ke apa ke, dia ada luntur ke apa ke, you know.
3: Okay. Dari segi, kita katakan umur umur. Dari segi jet lah. Jet tu, apa yang kita boleh katakan maksud umur, kerana jet tu dia mineral dari it is from the ground kan, dia mineral ground, so all jet technically are old.
2: Okay.
3: Yes. So the end of the day, apa yang dapatkan berbeza dari

0: Sebab tu dia ada luntung. Tetapi jade dia banyak species. Ada yang species seperti satu minyak tau, minyak like oil kan, it's an oily base. Ada yang memang ice base, glass base. Glass tu memang cantik lah. Okay. Dan jade dia, dia banyak jenis. Jenis jade, jade dia keluarga. Okay. Dia ada dua jenis. Memang dua species. Species tu jadeite atau nephrite. So jadeite yang memang dijadikan, biasanya dijadikan pusaka keluarga lah. Semenjak awal dari Malaysia. Kerana biasanya jade ni, jadeite dengan jade ni dia dari China atau dari Myanmar biasanya. So kalau masuk dalam Malaysia ni semenjak awal, mungkin dalam 70 atau 80 tahun sebelum ni lah. Itulah generasi yang sebelum, family generasi saya.
1: Just now, right, you mentioned about how every piece of jewellery dia ada dia punya storytelling aspect dia kan. Maksudnya kita boleh simpulkan setiap mineral ataupun setiap barang kemas ni dia ada esensi dia kan. So for example, untuk pendengar-pendengar dekat luar sana yang nak meraihkan cinta, so what would you recommend to them?
0: So biasanya cinta ni memang diamond is forever lah kan. So cinta ni dia apa yang masyarakat semua, society semua tahu ialah belian biasanya. Tapi yes, ada kalanya kita pun sekarang dah ada generasi yang baru, bukan sekadar tengok jade, batu permata. Batu permata seperti blue sapphire. Blue sapphire dia memang represent marriage. Kita pun ada yang macam aquamarine. Biasa kita buat aquamarine. Dari segi harganya, seperti misal kata satu belian dalam satu karat, mungkin kita boleh dapatkan batu permata blue sapphire sampailah 3 atau 4 karat harga dia kan. So dapatlah yang besar lah kan. Dan ada makna dia lah. So generasi dah, kita dah berbentuk satu generasi yang baru kan. So this is how it is lah now.
2: Alright, so kita akan borak banyak lagi of course bersama dengan Wayne dan juga Ellen. Kita nak sama-sama selami dunia jewellery sini guys. Okay, terus kekal untuk Rakan Niaga, Bisnes Orang Muda.
3: Throwback, kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Rakan niaga bisnes orang muda hari ni, kita lepak-lepak petang dengan Wayne daripada Vana Jewelries. And of course kita ada Alan, our business guru hari ini. Of course check out Alan juga, ada terapis lah. Kalau korang ada, you know, benda-benda yang korang nak cakap, boleh reach Alan. Okay, so kita nak borak pasal struggle dan juga cabaran dalam dunia perniagaan barangan-barangan kemas ini. So nak tanya dekat Wayne lah kan. So bila you tengah present ataupun tengah cerita pasal you punya business, dan orang macam question dia betul ke tak dari sudut authenticity tu, so how you punya overcome that problem?
2: Saya faham kenapa mereka tanya kan. Kan beli jewelry kan, keluarkan duit, tapi mungkin belum tahu macam mana nak menilai batu atau asli ke tak kan. There's a lot of questions lah kan. Actually biasanya saya akan terangkan jenis batu tu. Saya akan guna kredensi saya lah. Kerana saya datang daripada generasi yang ketiga kan. Itu bukan bermaksud saya tak ada kredensial. Saya punya wife, my wife Emily, dia pun ada pergi belajar. So dalam dari segi jewelry, kita ada dari sudut study, nama dia gemology. So the study of gemstones kan? So kita pun ada tempat laboratory untuk ujian. So yeah, so biasanya kalau saya nak terangkan satu jenis batu, kita pun kena ada makmal lah kan. Ada makmal, ada report-report, ada dokumen yang sedia ada, right? Kalau ada laporan makmal, kita boleh, saya boleh terangkan dan baca bersama. Dalam laporan makmal tu, dari sudut apa yang asli kan, apa dalam dalam batu tu kan, batu permata tu dari negara mana, you know, things like that. So dari segi tu kita dah boleh yakinkan, dah bagi satu keyakinan kepada pelanggan kita.
1: Alright, satu juga saya nak tanya pasal nowadays banyak, you know, emas Korea lah, you know, banyak benda-benda yang, you know, boleh gantikan kepada, sebab bisnes jewelry mahal kadang-kadang. Jadi apa yang you, you know, pertembungan ini adakah memberi efek kepada insan-insan macam Win menjual barangan-barangan autentik dan mahal ini?
2: Ya, biasanya ada. So dari segi bahan-bahan mineral atau bahan metal lah, seperti emas, emas kan dia dari sudut akan meningkat dan menurun kan sekarang, ataupun kuantiti yang lain seperti perak, seperti silver atau platinum kan. Tapi kalau kan dalam emas, konten emas, kita ada emas Melayu, emas Cina, tak perlu cakap sampai emas di Korea ya. Dari segi itu dia actually dia satu matematik saja. Kan, dari berapa persen dalam emas tu yang ada. So misal kata dalam masyarakat Melayu kan, biasa kita tak akan guna emas. Kita guna mungkin ada yang baru seperti suasa. Kita guna mixed metal lah, yang mixed metal suasa ke, atau perak, silver, palladium. So apa yang kita ada, memang kita boleh ada pilihan. We have the choice. And so datang kepada kita, kita biasa buat banyak rekaan khas, bespoke piece. Tapi bespoke piece kita, kita akan tanya dulu apa tujuan untuk memakai ni. Kalau tujuannya untuk perkahwinan, kita akan tahulah. Untuk laki atau untuk, you know, untuk perempuan, kita akan tahu.
3: I nak tanya you something actually. So setiap piece yang Vana buat ni lain-lain kan, so there's no same piece, there's no same piece that you're repeating, it's all unique.
2: Yes, yes. So why it's unique is because kita bukan factory yang besar. Okay, and setiap kita, because there's a lot of passion in the business, and we like to be to resemble an identity of the person buying. So what we do is just example for a specific stone, right? The specific stone itself, there's no taking part unless it is production made, unless it is man made. Now, sekarang kan ada lab grown kan, there's a lab grown in diamonds. Those you can actually control the quality. But if you talk about just a simple different sizes, different color hue, saturation, there's just so many variants and dynamic, right? So definitely, there's no exact one piece that is exactly the same. Same thing goes to jade, same thing goes to pearls, unless it is the most expensive. Yang mahal lah, yang memang cantik-cantik lah, top-top lah, tu memang kita tak boleh.
3: That's really interesting. Tapi I have one more question for you. Kalau customer dah beli satu, macam mana you nak buat dia datang balik to buy another one?
2: That is a very good question. Right?
4: Yeah.
2: Yes, it's a very good question. So, kan saya kata kita dari business, dari segi business kita, we are not the type of jewelers that will focus on a specific jewelry because our jewelry is bespoke. So, example, for a lady, kan kita ada telinga untuk anting-anting, kita ada rantai tangan, kan? Kita, so there, you can have a set, kan? That's one. Then there's also another in terms of color, right? So then you can turn into color. There's another set that you can turn into, you know, another batu permata, right? Mutiara, pearl set and things like that. Same with men also. But the difference is that also in terms of what is the season or occasion that you're celebrating, makna dia pun tak sama, right? So the makna is an example, kan? And this is how we grow with our customer. We grow with our customer is first you get married, so you propose. Then you nak cari wedding band, kan? Lepas cari wedding band, adalah, huh? You dah mengandung, kan? Oh, there's a children. You kena push present lah, kan? Kena push present, kan? 5-year anniversary, 10-year anniversary. Makna dia berbeza.
4: Oh, Bob, tadi kan ada satu benda yang menarik lah. You know, like macam every, okay, now kan, kita, just like for us to rewind a bit, kan, I think like macam the biggest challenges of like bespoke artisans lah, we would say, like especially in jewellery ni kan, you are dealing dengan, contoh lah, ibaratnya macam kalau baju kan, fast fashion versus dengan artisan punya pieces, right? Tapi kan, there's one thing that Wayne cakap yang membuatkan I macam, oh, it's really cool. Every single jewellery piece dia berbeza and it's like humans, kan? Macam manusia juga. There's just something so poetic about it. Like macam Ellen, Wayne, Bob and Heidi, we are all individual human beings dengan our own individual personalities and whatnot. Sama juga dengan jewellery. Like every single bespoke piece is like different cuts, different orang kata apa, brilliance and so forth, kan? So itu about, I think kan, lepas ni I tak sabar untuk nak tahu lebih banyak lagi tentang Vanna Fine Jewellery. So stay tuned with us selepas ini dekat Rakan Niaga, Business Orang Muda.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

aktiviti. Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
9: Jaga hati, jaga kata.
8: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Salsa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue, guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
4: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
4: dalam sibuk menikmati hari ini.
5: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
6: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
7: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
3: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh.
8: Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
9: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada di Kibarat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.

Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

cakap. Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Ada orang yang memang dia pilih untuk, tak, aku pilih untuk nak bermain dekat orang yang akan faham apa yang aku nak bagi je. Ada orang macam tu. Ada band yang bukan indie pun tapi orang gatekeep juga. Ya, benda ni berlaku di mana-mana. Saya rasa mungkin orang dekat arus perdana kadang-kadang dia kena cuba faham bila setengah artis indie dia tak nak pergi kat korang, bukan sebab dia nak gatekeep kadang. Kadang dia memang tak nak jadi sebahagian daripada korang. Tak semua orang nak jadi popular. Tak semua orang nak jadi sebahagian daripada industri. Jadi saya rasa orang yang kata artis indie dia gatekeep, saya rasa mungkin kena faham yang dia orang ni tak nak jadi macam orang pun. Dia tak teringin pun nak jadi sebahagian daripada ekosistem arus perdana tu kan. Jadi dia bukan gatekeep lah. Dia just nak buat benda yang tertakluk atas apa yang dia nak aje. Kalau kita reverse kan keadaan tu, saya rasa artis yang lebih komersial pun dia tak selesa kalau kita paksa dia, hang sekali-kali pergilah main gig underground. Tak payahlah cakap pasal payment. Saya rasa dia akan tak selesa benda tu kan. Jadi bagaimana kita kena respect artis indie, artis indie pun kena respect yang komersial atau lebih mainstream tu. Jadi benda ni masing-masing kena faham permainan masing-masing. Masa zaman saya membesar, kritikan tu antara benda yang penting. Jadi saya ingat orang-orang yang macam Jokit, Daryl Goh, Adeli Shairi Ramli, Tarina Hussein, Warren Chan, banyak lagi orang ni, bila dia kritik kita, saya tak tahu kenapa kita jarang ambil hati. Kita akan rasa macam, oh, ini yang dia rasa. So apa yang kita buat adalah, okay, aku akan buat karya yang lepas ni hang akan tak boleh cakap apa. Jadi kita ambil tu macam tu. Jarang kita ambil benda tu dalam keadaan yang kita rasa bitter apa benda kan. Tapi saya faham sekarang ada beberapa wartawan baru berkongsi dengan saya. Dia kata sukar benda macam tu nak terjadi. Saya tak tahu kenapa, saya tak ada jawapan tu. Cuma kadang-kadang saya fikir juga mungkin kalau wartawan tu dia ada argumen yang sangat sukar disangkal, mungkin pengkarya akan terima. Kadang saya baca, ini lebih kepada emosi je Mamat yang kritik ni kan. Dia tak cakap pun apa kan, apa benda yang masalahnya dalam karya ni. Dan ini bukan hanya pasal muzik, ni filem, even seni kan. So dia macam overall. Kalau generasi baru, saya suka Fahira Farudin, Noisy Headspace. Dia bagus. Ku Syafiq okay, Zim okay, tapi Fahira tu dia mengingatkan saya pada dulu saya datang kepada pengkritik untuk saya menemui benda-benda baru. Bukan hanya pasal muzik saya, tapi muzik online jugalah. Pengkritik ni akan nampak benda tu. Oh, dia cakap pasal ni, asal kita tak perasan lah benda ni. Fahira dia ada benda tu. Dan Fahira saya ingat, dia mengingatkan saya pada senior-senior jenis yang lama. Best kalau bakat tempatan kita boleh buat muzik yang sentiasa tak bertolak ansur dengan apa yang sentiasa ada kat luar sana. Kau boleh sentiasa counter satu sama lain lah. Kalau itu boleh terjadi, saya rasa skill songwriting akan lagi tajam, fikiran, cara pandang muzik dan karya akan lagi luas. So saya sarankan itulah. Saksikan video penuh

0: Ngepunk malam dengan Shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
3: Jadi, dah ready?
4: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
3: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
4: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang steady belakang tabir.
3: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
5: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.

0: Nama saya Khairi Suhaimi. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So kalau saya orang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam Noh kan, Noh pun okey lah, lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam style ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluarkan karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramli ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekarang

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Salsa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Buka Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu Taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak
1: sendiri. Yes, so maknanya dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja.
1: Pertama sekali, dia jualkan saya Taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddie School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih Taska, apakah kriteria Taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika play school, Taska tadika ni, sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu. Tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar tak nak hantar.
0: Takut.
1: Yes, takut. Memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay.
1: Dapatkan information ke mana tadika yang you nak, tadika atau taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best, safety ke? Dia punya

0: program ke, tapi I kata what actually yang you perlu kat adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak.
1: Yeah.
0: Yes, itu di Taska. Ke Taska ni dia tak banyak sangat, dia ada program, dia ada early learning, tapi dia taklah so details up macam di sekolah di tadika.
1: Okay.
0: Kita balik kepada tadika, Taska tadi kan. Okay, so new mummies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal Taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, you know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro. Tadilah cerewet, okay. Maksud dia
0: ikut-ikut lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Kau mesti ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos, kan diorang tak ada no flavor kan, pure kan. Nak tak nak kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu, dan yalah untuk kau survive, untuk kau makan kan. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro. Tak pernah. India tak pernah. Surprisingly, tapi Cambodia. Tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore. Kan? Sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku macam cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Kan, dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan community. Apa diorang makan aku makan, apa diorang kerja aku kerja, aku bantu diorang apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti macam katalah perbezaan kan, perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mie goreng dia kedai Muslim lah, mie goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu kau makan sambil berhabuk-habuk tu,
0: sambil mata pedih lah.
1: Mata pedih, sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang 2 hari aku terlantar
0: dalam kemah.
1: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So okay, memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah.
0: Okay.
1: So memang kena keracunan makanan.
2: Saksikan video penuh

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Take it back 995 and your kid try to beat.

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Aku dulu kerja dunia broadcasting lah.
1: Okay.
2: Kerja dunia broadcasting. Uh-huh. Lepas tu tengah aku dah buat show-show, banyak show-show untuk TV segala benda. Aku realise yang macam kenapa dekat TV kat Malaysia ni tak ada barang-barang indie lah.
1: Okay.
2: Keluar lagu je kat radio kan. Okay. Tapi orang tak tahu cerita. Padahal bagi aku independensi ni sangat interesting.
1: Okay.
2: So pada mulanya aku macam decide macam aku ni seorang yang bijak lah. Time tu confident. Confident. Asal lah TV ni semua tak bijak. Dia orang tak terfikir ke nak buat konten-konten indie kan. Okay. So aku berhenti day job aku.
1: Okay.
2: Dan aku kononnya nak start. Aku nak buat satu show ni. Nak jual kat TV station. Okay. Nama show tu Tapau.
1: Alright.
2: Sebab idea dia adalah aku nak tapau cerita-cerita tentang artis-artis independen. Cerita-cerita di sebalik lagu.
1: Okay.
2: Aku nak jualkan dia sebagai satu show.
1: Okay.
2: So kononnya bijak lah time tu. So 2 tahun aku spend. Aku start buat pilot episode. Dengan Lena Fizi, okay. Dengan Yuna pun ada. Kita buat dengan Kata, dengan Mio OCK. Okay. And kita cuba nak try TV station.
1: Okay.
2: Setelah 2 tahun aku cuba tu, aku realize sebenarnya aku yang kurang bijak sebenarnya.
1: Okay.
2: Sebab aku overconfident.
1: Alright.
2: Untuk engkau jual idea yang baru, lebih susah kat TV. Sebab okay. TV, dia run on commercial.
1: Okay.
2: So, benda-benda yang commercial adalah benda-benda yang paling senang nak jual. Untuk engkau nak jual idea baru yang belum di-proven sebelum ni, lebih susah lah.
1: Okay, faham.
2: So, daripada situ, aku realise daripada aku nak cuba-cuba masuk TV ni, aku realise yang kebanyakan orang-orang yang layan benda-benda indie ni pun mostly tak ada TV dah pun.
1: Okay.
2: Most of them dah ada online dah kan.
1: Mm-hmm.
2: So dari itulah tercetus idea untuk kita buat Tapau TV.
1: Okay.
2: So instead of kita nak masuk TV station, apa kata kita buat TV station kita sendiri online.
1: Okay.
2: Daripada Tapau TV, dia bergerak kepada Tapau Fest.
1: Okay.
2: Kita buat festival.
1: Mm-hmm.
2: Bergerak kepada Tapau Awards kita buat. Dia mentality indie ni adalah bagi aku lah. Dia bukannya dia macam ada orang cakap indie ni macam pakai kena pakai seluar ketat. Tak. Bagi aku, kalau aku personally, indie ni bukanlah pakaian. Bagi aku, indie ni dia datang daripada DIY mentality.
1: Okay.
2: And DIY mentality tu adalah kita nak tunggu ke. Kita nak tunggu orang lain buat baru turun jalan kan.
1: Okay.
2: Dia punya mentality dia lah macam, kalau orang lain tak nak buat, tak apa.
1: Buat
2: aku lah.
3: Saksikan video penuh

0: Future Items bersama saya Nira Azizi, Iman Ali in the house, guys. How you dapat inspiration untuk buat video-video macam tu?
1: Saya biasa kalau nak cari idea tu, dia sebenarnya kan, idea ni kita kena rajin berfikir.
0: Allah.
1: Kita kena rajin berfikir. Dia sebenarnya dia ada di sekeliling kita je. Cuma kita alert dengan tak alert je.
0: Macam Iman sendiri lah. Memang ada team?
1: Macam saya sendiri, okay. Saya dengan Sharkman lah.
0: Okay.
1: Saya dengan Sharkman, kita orang akan bergerak sekali lah. Sekali dengan cameraman saya. So kita orang tiga orang lah. And idea tu kita akan dapat macam saya, kawan-kawan saya. Saya
0: kawan-kawan yang bagi.
1: Kawan-kawan saya. Saya tengok sekeliling saya, sebab before ni saya bekerja dengan orang.
0: Okay.
1: Jadi saya ada pengalaman bekerja dengan banyak jenis bosses, banyak jenis pekerja-pekerja kan. Jadi dekat situ saya bawa perangai. Saya jenis yang cepat tangkap. Cepat tangkap perangai orang. Saya borak dengan dia 2-3 jam lah. Saya boleh mimik karakter dia. Sebab tu saya boleh buat POV street food. Saya boleh buat jadi orang Aceh. Boleh jadi orang Chinese. Kena bagi situation lah. Kalau macam terus random macam tu, dia susah sikit lah.
2: Saksikan video penuh

0: Buka cerita apa yang buatkan Gen Z ataupun mana-mana lah, tak kisahlah macam mana, millennial ke, baby boomers ke, Gen Z kan, diorang sanggup tinggal ke kerja tetap untuk jadi affiliate. Macam apa cakap tu lah, benda ni sebenarnya kalau kata kita ni ada komitmen, affiliate sahaja sebenarnya tak mencukupi kan.
1: Betul. Okay, kalau kita tengok, you tengoklah kat TikTok ke, dekat Instagram ke, most of people yang berhenti daripada affiliate, berhenti daripada kerja pergi ke affiliate ni, is people yang kadang-kadang lawyer.
0: Betul.
1: Doktor. Wah, bukan kalian-kalian kau.
0: Sebenarnya,
1: kenapa kau berhenti gaji kau dah boleh 8-10 ribu kan?
0: Tiap-tiap bulan ada dah.
1: Tiap-tiap bulan ada. Okay, tapi apa jadi macam ni adalah disebabkan macam saya juga dulu. Saya pada awal tadi cerita kan, saya buat freelance awal kecil-kecil. Sampai masa dia dah pergi ke 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda gaji saya sebulan. Why not aku terus full time je, boleh fokus. Orang-orang macam ni yang korang tengok berjaya ni, dia tak pakai guna gambar selipar. Dia dah berjaya, dia dah setting. Okay, aku bekerja doktor, aku buat affiliate. Sampai tu tahap tu, affiliate dia lagi tinggi daripada doktor tadi. Doktor dah pening. Kau nak kena standby orang kalau sakit kecemasan. Yang ni aku buat ikut aku punya masa time je. Dan dia berhenti lah. Dia boleh beli kat sini. Jangan kau, okay hari ni aku nak affiliate, aku berhenti lah. Tak nak kerja dengan bos kan. Tu sahab je tu. Tak
0: boleh
1: lah. Buat dulu sambil-sambil. Ni pun ramai juga tanya saya, tips kan. Bos, patut tak saya berhenti sekarang, saya fokus full affiliate? Tak boleh. Kerja dulu. Tahan lah sikit. Sebab nak evolve, you need to accept the pain.
0: Betul. Faham.
1: You need to accept the pain. Macam mana I buat content untuk sedarkan awareness pada the corporate ni untuk jadi lebih baik. Macam tu sakit dia kena terima. Macam tu lah kau kena terima juga. Anything sama juga lumrah manusia. Tak ada lahir, tak ada budak baru lahir tu kau boleh lari.
0: Ya tak. Dia kan kena belajar pada bawah dahulu.
1: Kadang-kadang jalan jatuh, sakit tak? Sakit. Tapi kalau dia tak nak sakit, dah tu takkan dia nak terapung kan. Tak boleh lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar, cuma semangat nak mencuba. Itulah ciri keusahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Sosausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue, guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. So macam aku tahu, kalau piring hitam ataupun DJ deck yang lainnya, dia orang ada turntable dan sebagainya. Untuk kau punya jenis ni, main kaset, ada semua benda tu juga?
1: Pada awalnya, jemput dengar akan bawa sendirilah.
0: Okay.
1: Daripada rumah kita pack apa semua, and then pergi ke venue, kita akan bawa cassette deck dan mixer kita sendiri.
0: Okay.
1: Sebabkan memang kat Malaysia ni tak ada siapa-siapa yang boleh supply untuk persembahan lah. Menggunakan cassette deck, jadi kita akan bawa sendiri. Itu rasanya lebih kurang tahun 2021, 2022, 2023 apa semua. Bawa daripada rumah, and then kita pasang set up on stage apa benda semua sendiri. Tapi selepas sudah beberapa tahun dalam dunia ni lah kan, kita dah start untuk produce, kita dah start untuk buat remixes.
0: Okay.
1: So untuk menggunakan kaset, dia bukan lagi jadi satu keutamaan untuk satu persembahan tu lah. Kadang orang nak tengok, dia ni pakai kaset. Tapi kita bukanlah nak tunjuk yang kita ni pakai kaset. Kita nak bagi pendengar tu mendengar lagu-lagu yang best je.
0: Okay.

0: Okay, tak semestinya menggunakan piring hitam, kaset ataupun digital kan. Yang penting kita provide good music untuk pendengar-pendengar tu lah. Jadi Jemput Dengar mula beralih kepada digital. Menggunakan digital CDJ Pioneer apa semualah untuk lebih mudah venue nak set apa semua. Okay. Sebab sound daripada kaset deck berbeza dengan sound yang digital lah.
1: Okay.
0: Basically noise yang ada, kadang kita nak suara yang sound yang clear kan, untuk pendengar-pendengar orang untuk enjoy. So kadang-kadang memang Jemput Dengar akan bawa cassette deck dan akan request for digital juga on stage. So akan menggunakan cassette deck, digital, mixer digital, cassette deck. Kita guna semua terus atas stage. So lebih karakter Jemput Dengar masih ada yang menggunakan cassette tu, tapi kita blend dengan new generation lah untuk kita mudahkan venue, tempat dan performance semua.
2: Saksikan video penuh sekali

0: Cah, Joe the Padang guys.
1: Kau rasa kan, nak tahu kau punya point of view lah, music dekat Malaysia. Cuba kau cerita pada zaman mula-mula kau buat band, apa difference antara, you know, metalcore sekarang dengan metalcore dulu zaman kau nak form the band tu?
2: Masa mula-mula dulu, scene terpaling aktif lah. Screamo, metalcore, hardcore dengan indie. Dan tu memang peak lah, peak indie lah, peak indie dengan metalcore lah. Aku rasa sekarang pun tak beza jugalah. Just innovation, band sekarang lagi innovate lah. Dari dulu kalau dulu macam kita orang pick satu band ni, band US international, kita orang macam try ikut je. Tapi jangan tak try ikut satu batus lah. Kita try buat style sendiri lah. So tapi sekarang ni band banyak innovate lah. Lagi-lagi macam contohnya SOG kan, diorang mix apa metalcore dengan seruling Melayu punya irama lah, contoh kan. Jadi power tu diorang tu.
1: Okay,
2: syarat kat diorang lah.
1: Okay, alright. So mungkin kau boleh cerita sikit, kita pergi kepada The Padang punya, you know, berita terbaru ke yang kau boleh sharekan? Sebab aku tengok bila sejak kau muncul, banyak orang macam,
2: yelah,
1: come back, come kan, The Padang.
2: Kadang-kadang macam kesian kan, diorang ya, macam mana jawab ke diorang.
1: Eksklusif buat kan, macam mana The Padang?
2: Last kita orang play masa orang 2 lah, 2022. Dan tu rasanya macam memang betul-betul nak come back. Lepas tu show tu, lepas show orang 2 tu macam tak tahu apa jadi. Semua diam kan. Basis korang, kita orang tu dari London. Duduk London. So macam susah sikit lah kalau nak practice apa kan. Tu gitaris kita orang pun busy dengan dia punya business. Yang seorang tu jadi doktor ke semua. Ya, Apple main bola. Okay. So masing-masing ada hal tuju masing-masing lah. So kita orang pun macam tak adalah nak apa pressure masing-masing. Jom lah come back. Sebab kita orang faham kan, masing-masing ada hal sendiri kan. So kita orang respect yang tu lah. Mungkin tunggu the right time kot. Macam bila kita tiba ada apa spark, ada yang nak kena ignite tu lah, baru mungkin tu lah kita come back lah, insyaAllah.
3: Saksikan video penuh sekali

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sokmen bising gila, penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: give up. Jangkau jiwa dia macam aku Ripper, huh? Shorty ada goals, even hati keeper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk laku dan for back. Untuk sembah lagi,

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, kau tak boleh rap, kau tak boleh nyanyi lagu English yang sekarang ni, sorry to say lah, diction masa tu penting untuk scene hip hop. So kalau kau naik atas pentas, aku rap English, orang cakap rap perak apa ni kan, so aku stop sebab orang cakap kau tak pandai, jangan buat. So kita orang luckily dalam Rough Age semua ada English educated lah, dia orang ada debater, ada semua. So bila kita nyanyi atas stage, kena bunyi sebiji, tak ada nampak Melayu, tak ada nampak slang tu hilang. Dulu kau naik atas stage, kau kena nyanyi lagu cover hip hop punya gig. Lagu cover tu kadang-kadang kau group ada lima group dalam gig tu, tiga group nyanyi lagu sama. Jadi bayangkan masa tu The Joint, ada Teh Tarik Crew, zaman-zaman berebut nak perform dengan Minus One. Ada budak-budak Ampang, ada budak-budak dah Subang. Lepas tu first gig yang kita cerita pasal kat KL, first gig dekat Malibu, Abang Cat masuk as the vibe. Lepas tu ada Innuendo, ada Poetic Emo. Ini Iman Tang dengan Nazri buat gig ni bersama dengan Azan Rough Edge. Masa tu Azan Rough Edge belum lagi Rough Edge. Lepas habis tu Too Fat ada event kat sana, dan lepas tu Abang lebih pada Too Fat jadi dia orang punya sound operator. Lepas dalam masa sama buat Rough Edge. Dan Rough Edge ni sebenarnya ialah bila dah campur dengan Malik, campur dengan orang ni Azan, Malik, semua, kita punya knowledge tentang hip hop dengan R&B ni tebal. So dari situ, daripada kawan-kawan, daripada knowledge sampai ke hubungan persahabatan, dan terjadinya budak-budak hip hop dekat Taman Tun ni jadi Fat Family, daripada Fat Cat Bomb Squad, saya dengan Malik Fat Cat Bomb Squad, jadi Fat Family. Berkembanglah hip hop. Ada, lepas tu masa zaman tu ada Ampang pun ada. Zaman tu kita orang ada Six Siders ni, ada juga salah seorang daripada, dia adalah Rebel Scum saja. So semua bercampur. So dari situ gig dah ada, semua berkembang. Dan situlah Malik kenalkan mode masuk Rough Edge. So semua ada related.
1: Saksikan video penuh

0: Pop culture.
1: Ini dia Ku Syafiq.
0: Mencabar tak dunia wartawan hari ini?
2: Dia paling mencabar ialah kau tak boleh buat duit sangat.
0: Oh,
2: kau tak mewah macam dulu.
0: Maknanya wartawan dulu mewah?
2: Aku rasa mewah. Aku dengar dulu ada editor-editor aku yang pergi cover Olympic dekat Brazil.
0: Oh.
2: Bawa balik duit 5 angka sebab allowance. Setiap kali kau keluar, kau akan dapat allowance berdasarkan jarak perjalanan kau dari Malaysia tu. Makin jauh makin banyak. Sekarang tak ada dah benda tu. Kalau kau dapat, kalau kau ikut menteri ke apa, fully sponsor, company memang tak payah apa-apa dah. Bukanlah nak kemewahan tu sangat. Okay. Tapi maksud aku, bukan kerjaya yang boleh membuatkan kau hidup selesa lah, wartawan ni. Kecuali kalau kau pandai cari job-job luar gunakan connection yang ada, itu kau boleh lah. Sebab media dah tak buat duit lah sekarang. Kita sangat bergantung dengan iklan media ni. Kalau print paper tu, cost print tu lagi mahal daripada harga jual. RM2. Kita jual RM2 macam tu kan. Cost print lagi mahal.
0: Cost nak mengasih kos khabar tu lagi mahal
2: daripada
0: harga jual.
2: Kos printing tu lah. Kita dapat duit daripada iklan yang kat dalam tu. Bila orang ambil iklan, nah itu harga dia agak tinggi lah untuk untuk print paper. Untuk online, orang-orang selalu cakap surat khabar print ni dah tak relevan, so kita perlu beralih pada online. Online tak buat iklan sebesar print. Apa branded content, native ad semua tu tak banyak income dia. Sebab tu kebanyakan portal yang operate fully online, staff dia takkan sebanyak staff print. Untuk grafik saja dah banyak kurang lah. Kita orang grafik perlukan ramai. Sebab setiap page tu kau kena buat layout semua kan. Untuk online tak payah. Kau dah siap-siap dah kat dalam tu kan. Makin susah dekat situ lah. Dari segi kerja kau rasa still okay lagi. Tapi dari segi kau nak pertahankan company tu, every year kau akan dengar syarikat media buat VSS. Setiap tahun. Bukan utusan saja. Utusan dulu orang selalu cakap lah yang utusan ni masa sebelum tutup kan. Utusan buat VSS terus kutuk cakap utusan dah memang tak bagus. Dia tak tahu media prima pun VSS. Awan ni pun VSS. Even portal biasa pun aku dengar. Portal yang staff dia, staff editorial dia 50 orang macam tu je. Buat VSS juga tahun ni. So kesukaran dia kat situ lah. Sebab tu utusan cuba untuk perkenalkan culture baru dalam kewartawanan ni. Bila dia orang lock semua artikel dan perlu subscription. Benda tu kita orang cuba nak perkenalkan budaya tu dekat Malaysia sekarang. Yang news yang kau baca tu dihasilkan dengan cost. So sepatutnya news tu dibayar.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Apa pengalaman teacher sepanjang jaga kanak-kanak sekarang ni? Apa yang macam boleh yang tak boleh dilupakan?
1: Saya ada satu boy ni. Ni saya rasa dia ni sangat touchable dan membuatkan saya selalu menangis kerana dia.
0: Kenapa?
1: Okey. Dia datang di QMKD School, umur dia 4 tahun. Mami dia hantar, dia selalu nangis. Dia tak boleh membaca. Bagi saya, di QMKD School, 4 tahun tu actually dah boleh membaca bermacam-macam. Tetapi dia tak boleh. Dia tak boleh berkampian. Dia datang ke sekolah, dia nangis. Oh. Every time dia datang, dia akan cuba buat satu dot je.
0: Oh.
1: Dia tak bermain dengan kawan-kawan. Dia akan nangis. And ia berlarutan sehingga almost about 4 months.
0: Lama. Every day dia menangis.
1: Setiap kelas. Bila waktu bermain, dia akan duduk tepi, dia akan sedih. Sebab dia so manja. Dia boy.
0: Okay.
1: Dia sangat manja. Kerana dia, saya belajar. With dia punya kelemahan itu, saya belajar. Dan saya pergi mendalami satu lagi new things challenging in children development. Iaitu lewat perkembangan. Yes, yang kata tadi, kalau kata lewat perkembangan ni, mungkin ada related dengan speech delay. Mungkin ada related dengan autism. Mungkin ada related dengan ADHD. Ada related dengan dyslexia dan sebagainya. But kita tak boleh as a teacher, di mana-mana saja kalau Nira tanya, okay? As a teacher, we tak boleh terus budak itu speech delay, you terus jump dia into dia autism. Tak boleh. Dia ada proses yang panjang. So, 4 tahun, 5 tahun saya bawa dia. Saya maksud dia, saya yang jaga dia. 4, 5. Dari dia punya self-esteem pun very down. Jadi kita biar, saya panggil mami dia, saya konsult. Pertama dulu saya akan konsult dengan mami dia. Saya kata, Kak Puan, do you trust me? Nombor satu. Yes, I'm trusting you, teacher. Okay. We have to trust the process, you have to trust me. Dia ada sedikit slight signs of dyslexia.
0: Oh.
1: Yes. Ini cerita. Okay. Dyslexia. So dia tak boleh ingat numbers. Dia short term memories. So bila saya tahu itu dia punya key problem, saya tukar. Tukar method of learning dia. Kalau orang belajar satu hari, dua hari boleh dapat, dia mungkin ambil 3 bulan untuk dapat satu perkara. That's why saya kata, yes. Saya kata, Puan, Dato' kata, you have to trust the process.
0: Yes.
1: I always kata kat mami dia, Puan, jangan compare your kids to the others. Kita pelan-pelan. Kalau orang lain dah boleh pergi sampai 100, dia sampai 120. It's a good thing.
0: Yeah.
1: You have to bravo him. Right. So itulah, bila sekarang ini dia 6 tahun, dia merupakan group yang bakal graduate tahun pertama, group yang bakal graduate. And now, what can I say? Aiden, teacher memang proud dengan Aiden. Dah boleh membaca, boleh menulis, boleh counting addition, just like QMKD School punya group yang lain. Dia start slow, but now she is hero on the top.
2: Saksikan video penuh

Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Salsa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

feels. Ahmad Syadu dan Menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

lem masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official Rakan Grunge Disagree, live in concert.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Productivity.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: Nira Kita, playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
6: Tak manis bila didengar orang lain.
7: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam group chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah suka darah kita.
3: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
10: Jaga hati, jaga kata.
9: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
11: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
12: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
13: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
12: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
14: dalam sibuk menikmati hari ini.
15: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
16: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
0: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?

feels. Ahmad Syadu dan Menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain.
1: Info Rakitiviti. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Sorry, ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah, banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kiralah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
2: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
3: Jadi, dah ready?
4: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
3: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
4: Percayalah, band night stage, kru kita yang stay di belakang tabir.
3: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
5: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.

M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Bab seterusnya, Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Soul Salsa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

Hari ini penuh feels. Amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: still tak boleh move on dengan ex you? Still dululu nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Lagu ni bukan tak dia cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugiran Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
3: Ni jujur lah saya cerita. Saya pernah tengok video orang bersukan 3 jam. 3 jam tau. Kalau masa tu saya sendiri yang berpeluh, dah siap boleh marathon mini tau. Kalau kita boleh luangkan masa untuk tengok video, boleh luangkan masa untuk bergerak, 30 minit pun jadilah. Bob dan Rakita nak semua orang berhenti cakap tak ada masa dan mula bersenam.
4: Heidi, bila nak bersukan, mesti pilih sukan ikut vibe. Nak rancak? Futsal. Nak santai? Badminton. Boleh borak catch up antara set. Nak tenang? Berlari sambil dengarkan lagu. Nak lepas geram? Pukul punching bag. Heidi dan Rakita nak semua pilih satu sukan dan terus mulakannya. Jangan tunggu esok.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar, cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Sosausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue, guys. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
7: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Yang mana membawakan jenama Palit Ice Cream. Selamat datang kita ucapkan kepada May dan juga Nas.
2: So macam mana Palit ni nak marketingkan dia orang punya brand?
3: Okay, so far marketing dan branding Palit Ice Cream ni, dia punya misi dia adalah untuk orang senang melihat. Mana kata kalau perasan kita tak ada pun nak pakai video quality yang ke arah pakai kamera DSLR yang terlampau cantik ke apa. Tak, kita sentiasa pakai phone dan kalau ada cacat mungkin kita biar je.
2: Okay.
3: Itu dia strategi dia.
1: Yeah, nampak dia lebih
2: natural lah.
3: Dan sometimes dalam video kita punya prop-prop pun sometimes yang membuatkan orang rasa macam, eh kenapa kau biar macam tu? Bagilah elok sikit. Itulah dia orang kata apa, the magic behind the marketing tu. Orang rasa nak engage, orang rasa nak tengok, orang rasa nak engage, orang rasa nak komen. Sebab if kita bayangkan, kita terlampau perfect, celah mana orang nak tengok kita?
2: Betul.
3: Itulah the orang kata magic behind Palit Ice Cream punya marketing. Dan daripada segi side branding pula, bila mana contoh ni saya pecah rahsia ni. Bila mana contoh saya nak target orang-orang berusia, kita mainkan lagu-lagu yang lama-lama.
2: Faham.
3: Macam tu. Bila kita nak main, contoh kita nak buat orang kata apa, konten yang lebih menarik ke arah suspend, kita adjust ke arah situ. So dia sebenarnya apa yang kita buat tu, kita tak boleh perfect.
2: Faham.
3: Saya punya orang kata apa, motor saya adalah learning by doing.
1: Learning by doing.
3: Itu sifu saya sebenarnya. Okay. Beritahu lah. Learning by doing ni, kita buat post lah.
1: Okay.
3: Jangan risau. Nanti later on kita akan dapat, kita akan dapat.
2: Itulah ilmu.
3: Itu kita dia kena buat. Kalau kita keep on cari teori banyak, lepas tu bila kita nak buat, nak apply tu, takkan boleh.
2: Faham.
3: Okay. Belajar waktu buat tu.
1: Okay.
3: Kena jadi pemain TikTok tu lah.
2: So Palit ada team marketing sendiri tak?
3: Sebenarnya to be honest, tiada.
2: Memang Nas sendiri yang buat.
3: Saya buat sendiri dan sometimes ada KOL reviewer macam gitu je lah.
1: Okay.
3: Yang itu pun saya sebenarnya tak ada pun nak meletakkan apa-apa. Okay, katalah you buat nak advertise Palit, you kena cakap ni, tak ada. Apa kelebihan dia, dia kena buat. Dulu waktu Palit Ice Cream sampai ke KL pertama kalinya, kita melaburkan, saya boleh sebut RM2,500 lebih kurang.
1: Okay.
3: So which is tak banyak lah.
1: Okay.
3: Kita dapat around 10 reviewer. Waktu tu, waktu tu TikTok murah.
1: Okay.
3: Dan salah seorang je kita dapat, Alhamdulillah, lepas nego, Fendi Mojo. So waktu tu kita punya view hit million lah. Dengan dia dan beberapa lagi reviewer lain yang sekarang ni tengah top. Saya punya strategi, kalau saya cari reviewer, walaupun kita jual makanan, tak semestinya kita kena review dengan orang yang buat review makanan.
2: Betul-betul.
3: Sebab kita kena ingat, kita bukan hanya nak menjual. Brand kita kena tolak agak, brand position kita kena tinggi juga kan. So contoh kita nak buat review dengan orang yang reviewer ni, tak kisah lawak ke apa-apa sekalipun, benda pertama, jangan ganggu dia punya kelebihan lah. Kalau kata kelebihan dia, dia mesti buat review nampak muka dia rapat je, kita jangan tukar benda tu. Kita ikut balik apa yang ni.
1: Cuma, jangan gari dia lah.
3: Yes. Yang paling utama sekali, nampak. Nampak jenama. Nampak jenama dan kalau boleh produk tu lah. Nampak betul-betul jelas. Itu pun dah memadai lah.
0: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain, dan kita masih lagi bersama dengan Amy yang berjaya menurunkan berat badannya apabila melakukan brisk walk secara konsisten. Right now kita nak tanya, bila dah sampai ke tahap sekarang, apa perubahan yang paling awak hargai, Amy, selain nombor atas penimbang tu? Contohnya, mungkin daripada segi stamina, rutin harian ataupun confident untuk buat aktiviti yang dulu awak pernah rasa benda tu susah untuk buat.
1: Okey, saya ambil masa dalam setahun setengah buat masa ni lah, sebab saya ni pun masih dalam perjalanan. Saya starting daripada 158 kilo dan sekarang berat semasa saya 97. Kalau macam saya ni, jenis orang yang rendah-rendah, kalau ikut BMR normal, saya lebih kurang 55 kilo lah kalau ikutkan target. Tapi saya nak capai, kalau ada, apa ni, kalau ada rezeki, bukan kalau ada rezeki, kalau memang boleh, saya nak 75 kilo lah. Jadi sepanjang tempoh saya punya perjalanan ni, first adalah confident lah, itu nombor satu. Saya kalau dulu berniaga, saya jumpa juga orang kan, jumpa orang tentu apa semua, tapi sekarang dia punya cara bercakap, cara approach orang tu lagi berbeza. Maksudnya ada keyakinan, lepas tu dengan apa ni, kita punya rutin tu tak adalah kita terlampau penat. Macam contoh, sebelum ni mungkin saya berniaga, lepas saya berniaga, saya mungkin dah penat, tidur, rehat.
2: Betul.
1: Tapi kalau sekarang, saya boleh petang-petang, sebelum saya nak continue saya punya jadual memasak saya kat kedai, saya dah boleh besok dulu. Saya pergilah kan dekat sawah, saya jalan. Kalau petang selalu, kalau saya tak ada masa, mungkin 2 atau 3 kilometer je saya buat. Tapi kalau macam saya cuti, saya akan buat 5, 6 kilometer, tengok keadaan masa. Tapi untuk first, apa ni, masa first saya punya perjalanan tu, memang saya setiap hari saya brisk walk 2 atau 3 kilometer.
0: Amy, terima kasih di atas perkongsian awak, dan saya rasa awak pun menjadi inspirasi untuk saya dan mungkin untuk pendengar-pendengar Rakita yang lain juga.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jauh depan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
6: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: yang mana membawakan jenama Palit Ice Cream. Selamat datang kita ucapkan kepada May dan juga Nas.
1: Sejauh mana daripada apa yang you guys alami, impak selepas mempromosikan perniagaan melalui cara KOL, influencer dan juga platform media sosial ni?
2: Saya nak cakap macam mana, dia takkan bertahan sebenarnya. Dia memang kita kena, bagi saya marketing ni, saya nak bagi contoh mudah dia, kita macam kita juggle lah, kita juggle bola. Kita kena keep on juggling lah bola tu. So kalau kita rezeki satu KOL kena 3 bulan dia punya crowd dia keep on coming tu, kira rezeki. Tapi kita kena set in mind monthly, bulan ni apa, bulan ni apa, bulan ni apa. Mudah. Ada orang mungkin by quarter ada set. Macam saya tak mampu lah by quarter tu, terlampau, bagi saya terlampau berat lah. So saya set by monthly. So every week tu ada something. Dan selain pada tu juga, kita tak boleh lupa kita punya own content dan person, apa ni, orang kata posting. Kita pun kena kuat. Maksudnya yelah, zaman sekarang ni kalau sometimes KOL post tak pergi pun. Kita post FYP pula dah contoh. Sometimes lepas tu tak boleh focus on one platform juga. Sometimes dekat platform T tak pergi. Post dekat Reel pergi pula. Contoh macam tu. So memang kena diversify lah senang cerita. Satu content pecah banyak. Dan satu kali shoot, ni rahsia, satu kali shoot boleh pecah ke pelbagaian content. Itu apa saya buat.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Frequency VK, and kita tengah nak buka line sekarang untuk Langkah Suka yang menjadi opening act untuk Avenged Sevenfold. So at first semua orang macam tertanya-tanya, kenapa Langkah Suka, kenapa Langkah Suka? But they prove everyone wrong. They did the most punk and metal thing ever. They flashed the Palestinian flag and diorang pilih untuk berkarya untuk kemanusiaan.
1: So sekarang ni kita ada Langkah Suka. Kita nak tanya apa perasaan buat lagu Palestin tanpa perlukan dorongan daripada siapa-siapa pun, dan ini adalah satu tindakan yang against the data, dan of course tapi lakukan music dengan penuh sincerity atas nama humanity.
2: Hai, saya Alihan, keyboardist dalam band Langkah Suka. Bila saya menulis lagu yang berjudul Manusia Terindah, ilham tu datang daripada satu perenungan yang sangat mendalam tentang nilai sebuah nyawa. Kita melihat saudara-saudara kita di sana sebagai insan-insan terpilih, mereka yang diuji dengan pengorbanan darah dan nyawa, lalu diangkat kemuliaannya oleh Allah SWT sebagai syuhada yang menuju ke syurga. Dari situ cetusnya tajuk saya fikir Manusia Terindah, kerana pengorbanan suci mereka melambangkan erti kemanusiaan yang paling sejati. Niat saya menghasilkan karya ini bukan sekadar untuk berkarya, tetapi juga sebagai peringatan buat diri saya dan semua. Dalam sibuk kita mengejar dunia hiburan, jangan kita terlalu leka atau selesa sampai alpa. Kita perlu beringat di sana ada nyawa yang terus menjadi taruhan demi mempertahankan tanah air mereka. Sebab itu dunia hiburan tidak boleh berdiri sendiri. Kita perlu berjalan seiring dengan solidariti yang kukuh buat Palestin.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: Buka cerita bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house guys.
1: Sebenarnya yang pertama sebenarnya apa yang korang nampak sebenarnya tak semestinya betul. Apa yang korang nampak dalam social media yang ditunjukkan oleh influencer ataupun anylah sesiapa pun lah yang dalam industri kan. Sebenarnya benda tu tak betul. Bukan saya lah. Saya sebab saya jenis apa yang saya itulah saya dalam video itulah saya kat luar.
0: Itulah anda.
1: Tapi sesetengah apa yang korang nampak tu sebenarnya adalah bukan apa yang korang fikir. Dia tunjuk, ni salah satu contoh lah. Contoh dia tunjuk dia kaya sebenarnya tak pun. Macam tu. Dia tunjuk dia baik sebenarnya tak pun. Yang keduanya adalah dia tak seindah yang disangka. Jadi influencer ni dia tak seindah yang disangka. Kita nampak macam orang tu seronok jadi content creator. Sebenarnya kita tak tahu dalam otak dia ada dia sebenarnya ada depression. Dia sebenarnya ada mental. Sebenarnya ramai sebab dia nak keep on buat
0: content apa next.
1: Yes, untuk dia stay relevant. Ketiga adalah kita dalam industri ni kita tak boleh rasa kita macam influencer tu sendiri kan. Dia takkan kekal lama. Ada kalau macam budak-budak sekolah kan, baru-baru habis sekolah kan, ramai je nak jadi content creator, nak jadi influencer kan. So dia ingat macam satu video dia hit, dia terus dah jadi content creator yang bagus. Rasa dia macam dia
0: dah berjaya lah.
1: Sebenarnya bukan. Dia satu konten yang hit tak bermakna anda dah menjadi influencer yang berjaya. Keempat, income lah. Income influencer dan juga seangkatan dengannya lah. Korang nampak macam sebenarnya kaya.
0: Mewah
1: kan. Sebenarnya
0: apa?
1: Tak seperti yang korang lihat. saya biasa je. Saya sebab saya ada buat benda lain juga. Tapi saya macam influencer ni. Itu lah saya nak terangkan lah. Dia punya income tu tak sebesar yang korang rasa macam korang tengok dekat social media.
0: Dipamerkan.
1: Yang dipamerkan dekat orang tu sebenarnya tak macam tu pun. Sebenarnya itu sebenarnya mostly content lah. Sebenarnya orang yang jadi content creator je dia tahu income dia macam mana. Sebenarnya ramai orang yang akan try ambil kesempatan lah.
2: Saksikan video penuh

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.